yang mengabarkan kondisi trafik di Jalan Mastrip. Ini sekitar Jalan Mastrip nampaknya macet ya Sobat K. Dari foto yang dikirimkan oleh Sobat Indriana, memang lumayan padat antrian kendaraan dari roda 2 maupun roda 4. Ini yang mau ke dari arah Riau maupun yang dari arah Tidar mau ke masuk ke Jalan Mastrip ini ya, lumayan ngantri Sobat K, dan nampaknya kemacetan lumayan panjang, jadi memang harus ditingkatkan kesabarannya. Untuk informasinya, nanti kita bantu update, jadi kalau ada yang melakukan aktivitas ke Mastrip, biar nggak terlalu numpuk, bisa mencari alternatif lain ya Sobat K, bisa mencari rute alternatif lain, biar nggak terlalu numpuk juga dan tidak terlalu lama menunggu kepadatan yang ada di Jalan Mastrip. Nanti kita akan terus update ya kondisi traffic di sana, dan boleh bantu kabarkan untuk info-info terbaru kondisi traffic di Mastrip maupun di beberapa ruas jalan yang lagi padat ya Sobat K. Ditunggu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Terima kasih informasinya Sobat Indriana, dan semoga segera terurai ya kemacetan yang ada di Mastrip, apalagi di hari Selasa udah di jam jam-jam 7, ini udah waktunya jam-jam sibuk banget untuk masyarakat melakukan aktivitas. Semoga diperlancar untuk aktivitasnya dan lancar untuk segala urusannya ya Sobat Indrianya. Jadi ditunggu Sobat K, info-info dari Sobat ke WhatsApp K Radio ya di 0811 378 1029.

0: Satu single dari Benson Boone dengan Mystical Magical baru saja diputarkan ya Sobat Gay di pagi hari ini. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini kembali terjadi di Kabupaten Jember, Sobat Gay. Kali ini kebakaran melanda kawasan Gunung Triangulasi, Dusun Kerajaan Desa Tembok Rejo, Kecamatan Gumukmas pada Sabtu 29 Agustus lalu. Di mana kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 2 hektar lahan milik warga dan berdasarkan laporan Pusdalops BPBD Kabupaten Jember, lahan yang terbakar merupakan milik Marto dan Yadi, warga RT2 dan RW11 Dusun Kerajaan Desa Tembok Rejo. Selain lahan, kobaran api juga membakar tanaman bambu, dedaunan kering dan ilalang. Penyebab kebakaran hingga kini juga masih belum diketahui. Kebakaran pertama kali diketahui oleh warga di jam 11 siang. Beberapa jam kemudian di jam sekitar jam 2 sore, warga melihat kobaran api semakin membesar sehingga dari Muspika Kecamatan Gumukmas kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pusdalop BPBD Jember pada jam 7:30 malam. Tim BPBD Jember bergerak menuju lokasi sekitar jam 9 malam dan tiba di sekitar lokasi jam 10:30 dan pemadaman dilakukan bersama dengan Koramil, Polsek, Satpol PP, Damkar, Relawan, dan warga. Karena lokasi kebakaran berada di kawasan yang sulit dijangkau, kendaraan pemadam, proses pemadaman dilakukan secara manual menggunakan gepiok. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar jam 00. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Jember, Zuhrinada Wahyudi Hidayat mengatakan, penanganan karhutla memang menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi BPBD, terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan yang sulit dijangkau armada pemadaman. Menurutnya, personel tim reaksi cepat atau TRC BPBD yang berjumlah sekitar 30 orang harus siap melakukan pemadaman secara manual tanpa menggunakan air. Dari BPBD juga mencatat, pada Juni 2026, kebakaran terjadi di lahan tebu Desa Tutul. Kemudian pada Juli, kebakaran tercatat terjadi di sejumlah lokasi, diantaranya TPA Pakusari. Lahan tebu di kawasan Perumahan Kaliwates, lahan tebu di belakang GOR PKPSO Kaliwates, serta beberapa lokasi lainnya. Sementara sepanjang Agustus, BPBD mencatat sejumlah kejadian kebakaran lahan, mulai dari lahan rumput kering di belakang Transmart Kaliwates, karhutla di Gunung Watangan, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, hingga kebakaran lahan bambu di kawasan perumahan Istana Tidar Regensi Sumbersari. Kebakaran lahan bambu ini juga terjadi di Desa Lembengan, Kecamatan Ledok Ombo, Jalan Riau, Kecamatan Sumbersari, serta karhutla di Desa Sumber Lesung, Kecamatan Ledok Ombo. Menurut Zuhrinada, kondisi cuaca panas dan banyaknya material kering ini menjadi salah satu faktor yang dapat mempermudah terjadinya kebakaran. Percikan api dari aktivitas manusia juga berpotensi memicu kebakaran yang kemudian sulit dikendalikan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Anita Sumardi. Kabupaten Banyuwangi memiliki beragam potensi perikanan yang terus dikembangkan, salah satunya komoditas udang. Untuk memperkuat promosi sekaligus mendorong budidaya udang yang berkelanjutan, para pelaku usaha udang bersama pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Banyuwangi Shrimp Fiesta pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Bupati Ipuk mengatakan, Shrimp Fiesta menjadi bagian dari upaya mengkampanyekan potensi udang Banyuwangi, sekaligus membangun kesadaran bahwa budidaya udang merupakan salah satu sektor penting yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Menurut Ibu, pengembangan budidaya udang harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
2: Selamat pagi kawan, dengan Radio Basa FM Situbondo bersama Bobby Ramadan membawa kabar. Polres Situbondo membekali siswa SMA Negeri 1 Panji dengan pengetahuan kecerdasan buatan atau AI agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara positif, bijak, dan bertanggung jawab. Wakapolres Situbondo Kompol Tony Irawan bersama Kasat Binmas Ibtu Haji Rahman Fadli Kurniawan, KBO Sat Intelkam, dan Kanit Tipikor Satreskrim Polres Situbondo hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Para narasumber memberikan pemahaman mengenai AI, mulai dari pengertian, perkembangan, fungsi, hingga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa juga dikenalkan dengan pemanfaatan AI yang dapat membantu kegiatan pendidikan, seperti mencari ide, menyusun materi, mengolah informasi, dan mendukung proses pembelajaran.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. 175 petugas kebersihan Kota Batu dinilai cukup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu menilai 175 petugas kebersihan yang saat ini bertugas sudah cukup ideal untuk menangani kebersihan di wilayah Kota Batu. Kepala DLH Kota Batu Dian Fahroni Kurniawan mengatakan jumlah personel yang dinilai memadai, DLH kini tidak lagi berfokus pada penambahan tenaga, tetapi lebih mengutamakan peningkatan kualitas kerja, efektivitas, serta pembagian tugas di lapangan. Langkah ini diharapkan membuat pelayanan kebersihan lebih optimal dan merata.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat, Jember Marching Band atau JMB memantapkan kesiapan untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Grup Marching Band Kebanggaan Jember tersebut akan mewakili Indonesia dalam ajang Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia yang berlangsung 4 hingga 15 September mendatang. Kesiapan itu ditunjukkan melalui pentas PAMI JMB yang digelar di Stadion Jember Sport Garden pada Minggu sore 30 Agustus yang lalu. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Jember Marching Band atau JMB memantapkan kesiapan untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Grup Marching Band Kebanggaan Jember tersebut akan mewakili Indonesia dalam ajang Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia yang berlangsung 4 hingga 15 September mendatang. Kesiapan itu ditunjukkan melalui pentas PAMI JMB yang digelar di Stadion Jember Sport Garden pada Minggu sore 30 Agustus 2026. Manajer JMB, Rizky Setiobudi, mengatakan sebanyak 145 orang akan diberangkatkan ke Malaysia. Kontingen tersebut terdiri atas atlet, pelatih, dan ofisial. Menurut Rizky, seluruh anggota tim telah menjalani latihan intensif dengan disiplin tinggi sebagai persiapan menghadapi kompetisi internasional tersebut. Ia menyebut dukungan pemerintah Kabupaten Jember dan masyarakat menjadi tambahan motivasi bagi para atlet untuk tampil maksimal sekaligus membawa nama baik Jember dan Indonesia. Menjelang keberangkatan, Rizky meminta doa dan restu masyarakat agar seluruh rangkaian kompetisi berjalan lancar. Ia juga berharap seluruh anggota kontingen diberikan kesehatan dan keselamatan hingga kembali ke tanah air. Rizky berharap Jember Marching Band mampu mengibarkan bendera merah putih setinggi-tingginya dan membawa pulang prestasi, kebanggaan, serta medali emas dari Asian Music Games 2026.
4: Jember Marching Band telah ditunjuk dan dipercaya untuk mewakili Indonesia dalam ajang Asian Music Games 2026 yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 4 September sampai dengan 15 September mendatang.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 Kiradio Sobat K, kembali bersama dengan Raviana. Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember mendatangi kantor DPRD Kabupaten Jember pada Senin kemarin, di mana kedatangan mereka untuk mendorong pemerintah daerah menyusun rancangan peraturan daerah atau raperda tentang kepemudaan dan memasukkannya dalam pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda tahun 2026. Para mahasiswa tersebut diterima langsung Ketua Bapemperda DPRD Jember beserta sejumlah anggotanya di aula lantai 3 gedung DPRD Jember di Jalan Kalimantan nomor 86, di mana Koordinator Forum Kajian Keilmuan Hukum Bima Zafir Nur Basmalah juga mengatakan, regulasi khusus tentang kepemudaan diperlukan untuk mengakomodasi berbagai persoalan dan potensi pemuda di Kabupaten Jember. Mahasiswa mengusulkan penyusunan naskah akademik berjudul Dari Aspirasi Menuju Legislasi, mendorong regulasi kepemudaan yang responsif dan partisipatif di Kabupaten Jember. Menurut Bima, selama ini belum seluruh kelompok dan potensi kepemudaan mendapatkan ruang yang memadai dalam kebijakan pemerintah Kabupaten Jember. Ia mencontohkan program beasiswa Cinta Bergemah yang dinilai telah mengakomodasi sebagian kelompok mahasiswa, sementara kebutuhan pemuda dari kelompok disabilitas dinilai belum sepenuhnya terakomodasi. Dalam naskah akademik yang disampaikan, Bima menyebut jumlah pemuda Jember berusia 16 hingga 30 tahun mencapai sekitar 567.600 jiwa atau 21,62% dari total penduduk Jember yang mencapai 2.600 jiwa.

menjawab kebutuhan generasi muda. Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Jember, Hanan Kukuratmono, meminta mahasiswa untuk memperkuat dan memperbaiki usulan Raperda tersebut karena menurutnya sejumlah ketentuan mengenai kepemudaan sebenarnya telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan daerah. Maaf, maksud saya di peraturan presiden. Karena itu, mahasiswa diminta untuk menyampaikan kajian yang lebih mendalam, terutama terkait dengan urgensi pembentukan perda tersebut, serta persoalan yang belum terakomodasi dalam regulasi yang sudah ada. Hanan juga mengakui, mahasiswa sangat berharap Raperda Kepemudaan dapat masuk dalam agenda pembahasan. Dan ia menilai, masih terdapat persoalan ego sektoral dalam penanganan berbagai isu kepemudaan, sehingga diperlukan koordinasi dan regulasi yang lebih jelas agar program kepemudaan dapat berjalan secara terpadu.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi kembali melanda perairan Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pihak Syabandar Pelabuhan LAPE Bulukumba tidak mengizinkan berlayar bagi kapal motor. Berdasarkan rilis BMKG, gelombang setinggi 2,5 meter dan kecepatan angin hingga 60 knot melanda perairan Bulukumba, Pulau Selayar hingga perairan NTT. Akibatnya pihak Syabandar Pelabuhan LAPE Bulukumba tidak mengizinkan izin berlayar bagi kapal layar motor yang mengangkut logistik ke Pulau Selayar dan juga kapal penyeberangan kapal feri untuk rute Pelabuhan Bira menuju Pelabuhan Labuan Bajo NTT. Dalam 3 minggu terakhir sudah ada 3 kasus kecelakaan laut di perairan Selayar yang diduga dipicu cuaca buruk. 4 nelayan ditemukan selamat, sementara 1 lainnya masih dalam pencarian.
2: Untuk ketinggian gelombang 2,5 meter dengan kecepatan angin itu sampai 30 knot itu, kapal KLM sangat berbahaya sekali untuk melakukan pelayaran, begitu juga dengan kapal-kapal penyeberangan yang GT kecil, drag kapal itu di bawah 2 meteran.
1: Pemirsa, demikian informasi dalam Headline News kali ini. Selamat pagi Indonesia, kembali kami lanjutkan dengan informasi. Setelah 2 minggu bertahan di pos pengungsian, sejumlah pengungsi mulai kembali ke desa mereka. Sesaat lagi.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih barengan dengan Raviana di pagi hari ini. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Jember, di mana DPRD Kabupaten Jember menargetkan pembahasan 6 rancangan peraturan daerah atau raperda usulan eksekutif dapat dituntaskan sepanjang tahun 2026. 6 raperda tersebut menjadi pekerjaan rumah sekaligus agenda prioritas DPRD Jember tahun ini. Dari Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono mengatakan, sejumlah raperda tersebut diantaranya adalah revisi perda pajak dan retribusi daerah, revisi perda PDP Kayangan, revisi perda PDAM, serta revisi perda tentang desa. Hanan juga menjelaskan pembahasan 6 raperda tersebut ditargetkan mulai dilakukan pada pekan depan. Setelah DPRD Jember menyelesaikan pembahasan APBD Kabupaten Jember tahun anggaran 2027. Sementara, sebagian raperda lainnya masih dalam proses pembahasan di masing-masing komisi DPRD Jember. Raperda tentang jaringan utilitas terpadu dan raperda tentang aset daerah misalnya tengah dibahas di Komisi C. Sedangkan raperda tentang ketahanan keluarga dibahas Komisi D, raperda revisi tentang desa menjadi pembahasan Komisi A, sementara raperda tentang ketahanan pangan dibahas Komisi B. Di sisi lain, DPRD Jember sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan 4 raperda yang merupakan inisiatif DPRD. Keempat raperda tersebut telah mendapatkan persetujuan bersama dalam sidang paripurna pada Sabtu 27 Juni yang lalu. Keempat raperda tersebut masing-masing mengatur tentang Madrasah Diniyah Taklimiyah, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan tahun 2021-2036, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta perlindungan tenaga kesehatan. Hanan sebelumnya juga menjelaskan, 4 raperda inisiatif DPRD tersebut telah melalui proses pembahasan yang cukup panjang dan seluruh tahapannya dilakukan sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut diawali dengan persetujuan penetapan sebagai raperda prakarsa DPRD melalui keputusan DPRD Kabupaten Jember nomor 8 tahun 2023 tertanggal 17 Mei 2023. Dengan selesainya 4 raperda inisiatif DPRD tersebut, Bapemperda kini mendorong percepatan pembahasan sejumlah raperda usulan eksekutif agar target pembentukan regulasi daerah tahun 2026 dapat tercapai.

Apakah mungkin aku ini sudah gila? Belum bertemu tapi sudah jatuh cinta. Saat tak sengaja melihatmu di sampul majalah yang tak pernah terfikirkan untuk ku baca. Tapi itulah cara cinta bekerja. Tanpa permisi dia datang tiba-tiba. Lalu ku putuskan untuk mencari tahu siapa dirimu. Dan masih mungkinkah aku

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Aku JJ, ceritanya Jatuh Cinta, baru saja diputarkan ya Sobat K, sudah di jam 8:35. Nah Sobat, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. BPBD Kabupaten Jember pada Minggu 30 Agustus lalu melaporkan update luasan wilayah di Jember yang terdampak kekeringan air bersih akibat kemarau. Data terbaru sebanyak 1.052 kakak di 8 kecamatan di Jember terdampak kekurangan air bersih. 8 kecamatan tersebut meliputi Pakusari, Kalisat, Silo, Celbuk, Bangsalsari, Sumbersari, Rambipuji, dan Patrang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan bahwa dari 8 kecamatan itu terdapat 6 desa dan 3 kelurahan yang terdampak, tersebar di 7 dusun dan 3 lingkungan. Secara keseluruhan warga terdampak berada di 13 RW dan 20 RT. Hingga 30 Agustus, pemerintah bersama sejumlah pihak telah melakukan 100 kali pengiriman air bersih dengan total volume mencapai 492 ribu liter. Distribusi air bersih terbanyak dilakukan di Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, di wilayah Dusun Bunder, yang dihuni 125 kakak. Pengiriman air telah dilakukan sebanyak 30 kali dengan total 150 ribu liter. Berikutnya, wilayah Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat. Kemudian, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, bantuan air bersih telah dikirim sebanyak 13 kali dengan total 65 ribu liter untuk memenuhi kebutuhan 85 kakak. Sementara di Kecamatan Sumbersari, distribusi dilakukan di 2 lokasi, di lingkungan Pelinggian, Kelurahan Antirogo, sebanyak 90 kakak, dan lingkungan Kerajaan Timur, Kelurahan Tegal Gede, sebanyak 40 kakak. Distribusi ini juga dilakukan di Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji sebanyak 120 kakak. Kemudian juga di Bangsalsari sebanyak 75 kakak, kemudian di Kelurahan Baratan 90 kakak, kemudian di Jelbuk dan di Desa Panduman ini telah dihentikan. Sebanyak 102 kakak sebelumnya menerima 6 kali pengiriman dengan total 30 ribu liter air, di mana penghentian dilakukan setelah sistem pipanisasi PAMSIMAS diselesaikan dan diperbaiki dan berfungsi untuk menjangkau warga terdampak. 4 tandon milik BPBD ini juga telah ditarik ya dari lokasi pada 24 Agustus lalu. Selain 8 kecamatan yang saat ini mendapat penanganan BPBD, juga melakukan asesmen di Kecamatan Tepurejo dan Mayang. Di Desa Pondok Rejo, Kecamatan Tepurejo, hasil asesmen menunjukkan ketersediaan air masih mencukupi. Meski demikian, terdapat potensi 124 kakak terdampak apabila kondisi kekeringan berlanjut. Menurutnya, berdasarkan perkiraan dari BMKG, puncak kemarau ini diperkirakan terjadi pada September, sedangkan musim kemarau secara bertahap diperkirakan berakhir mulai pertengahan hingga akhir Oktober. Sehingga dari BPBD Jember mengingatkan masyarakat di wilayah rawan kekeringan agar tetap menghemat penggunaan air dan melaporkan apabila mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah juga terus memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk menentukan kebutuhan distribusi air berikutnya.

Rahasia Hati dari Niji baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Nah Sobat, seperti yang kita ketahui ya, kita selalu update perkiraan cuaca, kemudian juga update pada wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan di Kabupaten Jember. Dan seperti yang sering kali kita sampaikan bahwa untuk perkiraan cuaca di Kabupaten Jember, musim kemarau memang berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Terlebih di tahun ini ya Sobat KI. Bahkan kemarin kita juga sudah ngobrol bersama dengan BMKG, Pos Meteorologi Jember, bahwa El Nino di tahun ini tuh cukup kuat dan bisa dikatakan sangat kuat. Lebih kuat dari 150 tahun terakhir. Dan ini menjadi hal yang sangat perlu untuk diwaspadai dan harus diketahui oleh masyarakat, terutama saat kita mempersiapkan di puncak musim kemarau apa aja hal yang dilakukan. Seperti kemarin, seperti yang disampaikan oleh BMKG, untuk bijak dalam penggunaan air bersih, jangan asal bakar ya, apalagi untuk bakar-bakar sembarangan, dan selalu laporkan jika terjadi kebakaran sekecil apapun, terlihat ada asap yang membumbung, apalagi kalau ada di lahan yang berada di lahan yang

hari tanpa hujan distribusi curah hujan dasarian ketiga Agustus 2026 serta prediksi untuk curah hujan dasarian 1 September 2026. Hasil pemantauan menunjukkan hari tanpa hujan berturut-turut di sebagian besar wilayah Jawa Timur sudah masuk kategori kekeringan ekstrim, yaitu lebih dari 60 hari tanpa hujan. Kondisi ini yang menunjukkan musim kering telah berlangsung cukup panjang di sejumlah daerah. Situasi tersebut sejalan dengan distribusi curah hujan pada dasarian ketiga pada Agustus, periode 21 hingga 31 Agustus, yang secara umum berada dalam kategori rendah. BMKG juga memperkirakan kondisi kering masih berlanjut pada dasarian pertama September pada periode 1 hingga 10 September 2026, di mana curah hujan di sebagian besar Jawa Timur diperkirakan tetap rendah dengan peluang terjadinya mencapai lebih dari 90%, di mana kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kekeringan lahan pertanian, berkurangnya ketersediaan air baku, serta kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat, terutama yang petani dan mengelola sumber daya air, diimbau mengantisipasi dampak kekeringan dengan menggunakan cadangan air secara efisien.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Akibat kabut asap, pedagang UMKM di tepian Sungai Segah sepi pembeli. Dalam 2 bulan terakhir, omset penjualan turun drastis. Kawasan tepi Sungai Segah menjadi salah satu tempat favorit warga untuk menikmati kuliner dan berwisata. Pekatnya kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kawasan ini jadi sepi pengunjung, pemirsa. Selain itu, pekatnya asap menyebabkan minimnya jarak pandang dan mengancam gangguan pernafasan. Bagi para pedagang, berkurangnya aktivitas warga artinya berkurang pula pemasukan. Menurut salah satu pedagang, omset hariannya saat ini turun hingga sekitar 60% dibandingkan kondisi normal. Para pedagang berharap kondisi udara kembali normal sehingga kawasan di tepi Sungai Segah kembali ramai pengunjung dan ramai pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga.
2: Untuk pengunjung pengaruh sekali. Biasanya kalau sudah 5:30 atau 6:00 itu ramai, sekarang sunyi. Nah, biasanya walaupun tidak penuh tapi lumayan ramai, istilahnya 10 kursi bisa sampai 8 terisi, 2 enggak. Kalau ini kan cuma 1 meja aja terisi atau 2.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kendala utama sulitnya dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan adalah minimnya awan yang ada di atas garis khatulistiwa, dan ini membuat tingkat keberhasilan OMC hanya sekitar 30%.
3: Ya, oke. Okay. Ya, untuk OMC ya, hari-hari kami berkoordinasi, karena BPBD yang kami libatkan itu tenda BPBD ini kan. Kami berkoordinasi, nah, terus harapan kami ya untuk OMC ini ya. Ini terus ada jadwal itu, terus berupaya. Di antara berapa kali kita coba untuk OMC, ada berapa kali aja yang sukses ya. Selebihnya, ya. Tapi tentunya hal-hal begini kita tadi saya katakan kita terus bersiat berusaha terus untuk itu ya, karena untuk mencoba terus OMC. Kendalanya Kalimantan ini mungkin dari peristiwa awannya kurang, nah itu faktornya ya kan. Tapi untuk kasus water bombing OMC ini cuma OMC ya, bukan water bombing ya, OMC ini cuma 30% ya.
1: Jadi sesaat lagi dalam Selamat Pagi Indonesia ada ulasan lain untuk Anda soal DPR RI yang menggelar rapat paripurna penetapan Destri Damayanti. Good morning. Radio.
4: Sound of knowledge. Cover my tracks, I can't bear.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kita akan bergeser ke informasi olahraga Sobat Game. Lionel Messi mengumumkan keputusan pensiun dari timnas Argentina melalui akun media sosialnya pada Senin kemarin di tanggal 31 Agustus setelah 20 tahun membela La Albiceleste. Pemain berusia 39 tahun ini merasa waktunya telah tiba untuk mengakhiri perjalanan bersama negaranya. Dalam surat yang diunggah melalui Instagram, Messi mengaku keputusan tersebut terasa sangat menyedihkan. Tetapi ia menyebut telah mempertimbangkan secara matang setelah final Piala Dunia 2026. Messi mengatakan telah memberikan seluruh kemampuan selama membela Argentina. Ia juga menilai generasi pemain muda layak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan perjuangan timnas Argentina. Messi turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Argentina atas dukungan selama 2 dekade membela tim nasional. Ia mengatakan akan tetap mendukung negaranya meski tidak lagi berada di dalam tim. Ia juga berterima kasih kepada keluarga, pelatih, rekan, setimnya, serta jajaran pengurus yang mendampinginya selama memperkuat Argentina. Messi mengakhiri perjalanan bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol. Ia turut mempersembahkan 4 trofi, yaitu Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024. Puncak karir internasional Messi terjadi saat mengantarkan Argentina meraih gelar Piala Dunia 2022 di Qatar. Informasi ini sekaligus menjadi hal yang headline banget ya Sobat K di berbagai platform media olahraga. Apalagi kita tahu ya Messi yang menjadi superstar sepak bola. Siapa yang gak tahu Messi ya Sobat K, yang kemarin dia mengunggah di akun Instagram media sosial resminya ya, pribadi milik Messi sendiri, untuk mengambil keputusan pensiun dari tim nasional. Sehingga untuk saat ini Lionel Messi sudah resmi pensiun ya Sobat K, dan tetapi nantinya kedepannya Messi tetap akan mendukung timnas dari Argentina untuk berlaga di perhelatan kancah internasional maupun dalam perhelatan olahraga dimanapun Sobat K. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party 'cause we both hate

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Eri Ali Davi. Jember Marching Band atau JMB memantapkan langkah menuju kancah internasional. Grup kebanggaan Kabupaten Jember ini akan mewakili Indonesia dalam ajang Asian Music Games 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia pada 4 hingga 15 September mendatang. Manajer JMB, Rizky Setiobudi, menyebut sebanyak 145 anggota akan diberangkatkan, terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial. Setelah menjalani latihan intensif, seluruh kontingen diharapkan mampu mengharumkan nama Jember dan Indonesia. Manajemen JMB juga memohon doa dan dukungan masyarakat agar seluruh rangkaian kompetisi berjalan lancar serta tim dapat membawa pulang prestasi dan medali emas.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kepala DLH Kabupaten Malang Ahmad Zulfikar Nur Rahman mengatakan kantor DLH kini menerapkan konsep Eco Office sekaligus Living Lab atau Laboratorium Hidup. Sejumlah teknologi ramah lingkungan telah diterapkan mulai dari panel surya, penampungan air hujan, smart irrigation berbasis IoT, hingga biogas untuk mengolah sampah organik. Selain teknologi itu, DLH juga menerapkan pengurangan plastik sekali pakai, sistem administrasi paperless, hingga Eco Walk bagi pegawai. Pihaknya berharap konsep Ecovis ini nantinya bisa diterapkan di seluruh kantor perangkat daerah Kabupaten Malang.
3: Kawan, bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Dalam rancangan KUAPPAS porsi belanja pegawai di Pemkab Madiun pada tahun 2027 mendatang masih mencapai 33% dari total target belanja daerah. Jumlah tersebut terbilang cukup tinggi dari target pemerintah di bawah 30%. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Madiun, Hadi Sutikno, mengatakan untuk porsi belanja tahun depan sejatinya sudah bisa di angka 30%. Namun seiring berkurangnya transfer dari pemerintah pusat ke daerah, maka secara persentase kembali naik. Saat ini dari tim anggaran pemerintah daerah juga tengah menyiapkan simulasi untuk memangkas selisih 3% tersebut, termasuk salah satunya membuka opsi restrukturisasi organisasi perangkat daerah.
4: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta pengelolaan parkir diperiksa menyeluruh menyusul dugaan penarikan setoran tunai ke juru parkir. Eri menegaskan akan mengganti jukir pengawas hingga petugas di sub jika masih ditemukan pembayaran tunai. Trio Wahyu Bowo, Kepala di sub Kota Surabaya, mengatakan pemeriksaan menemukan sejumlah selisih antara setoran jukir, pencatatan voucher, dan laporan pendapatan. Pemkot juga menegaskan pembayaran parkir harus dilakukan secara non-tunai melalui Kris.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Masih di K Perspektif, masih barengan dengan Raffiana Sobat K di pagi hari ini. Sobat, pemerintah memberikan kesempatan kepada guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS guru yang prosesnya akan dimulai pada awal 2027. Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, mengatakan kesempatan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan pemerintah dan DPR dalam penataan status kepegawaian guru P3K. Meski mendapat kesempatan mengikuti seleksi, guru P3K tidak otomatis berubah status menjadi CPNS. Kodari menegaskan, setiap guru yang ingin menjadi CPNS harus mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain membuka kesempatan bagi guru P3K mengikuti seleksi CPNS, pemerintah juga menyiapkan penataan bagi guru P3K paruh waktu. Guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K melalui mekanisme pengalihan yang diusulkan oleh instansi masing-masing. Mekanisme tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada Januari 2027. Pemerintah juga akan menata status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat, sementara ketentuan dari mengenai penata usahaan dari kepegawaian dan penganggarannya akan diatur lebih lanjut. Di sisi lain, pemerintah membuka pengadaan guru-guru untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah. Pengadaan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu, tetapi juga terbuka bagi pelamar umum, termasuk lulusan baru dan mereka yang selama ini telah mengabdi. Sepanjang memenuhi persyaratan, Kodari mengatakan penataan tersebut diarahkan untuk membangun sistem kepegawaian guru yang lebih terintegrasi secara nasional, sekaligus memberikan kepastian mengenai status dan jenjang karir. Menurut Kodari, kebijakan tersebut tidak semata-mata menyangkut administrasi kepegawaian, pemerintah juga ingin memastikan guru memperoleh kepastian dan keberlanjutan dalam menjalankan tugas pengabdian. Karena setiap langkah yang bisa memperkuat posisi guru sejatinya merupakan investasi bagi masa depan anak-anak Indonesia.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K Radio.
1: 102.9K Radio. Hit music, hot news.
0: Kembali di 102.9 Ke Radio Sobat K, masih di K Perspektif. Masih barengan dengan Raffiana ya Sobat di pagi hari ini. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. 4 pemuda menjadi korban dugaan pengeroyokan di Jalan M. Seruji di kawasan Simpang 4 Patrang Kabupaten Jember pada Minggu 30 Agustus dini hari. Keempat korban mengalami luka setelah terlibat cekcok dengan sekelompok pemuda yang jumlahnya diperkirakan mencapai 20 orang. Salah satu korban berinisial JN mengatakan, sebelum kejadian dirinya bersama 7 temannya berangkat dari Kecamatan Arjasa menuju Jember Kota untuk membeli nasi goreng. Saat melintas di sekitar lampu merah, rombongan JN berpapasan dengan kelompok pemuda lain yang mengendarai sepeda motor sambil menggeber kendaraan dan bermanuver ke kanan dan kiri. JN menjelaskan dirinya bersama dengan seorang teman, kemudian berhenti untuk menanyakan maksud kelompok tersebut. Namun, salah seorang dari kelompok itu justru menantang berduel sehingga terjadi cekcok. Situasi kemudian memanas setelah JN mengaku ditarik bagian kerah bajunya dan dipukul, dan JN kemudian berusaha melerai dan mundur dari keributan. Bajunya disebut sobek karena ditarik dan dirinya kembali dipukuli. JN melanjutkan, ketika mundur dalam posisi menunduk, sebuah batu tiba-tiba dilempar dan mengenai kepalanya. Akibat kejadian itu, 4 pemuda dari rombongan JN mengalami luka, yaitu JN, PT, RT, dan NF. Tak cukup sampai di situ, keributan kembali membesar. Setelah kelompok yang awalnya hanya beberapa orang didatangi anggota lainnya hingga jumlahnya diperkirakan sekitar 20 orang. JN mengaku melihat salah satu dari seorang kelompok tersebut mengeluarkan senjata tajam berupa celurit berukuran kecil. Dari Kanit Bidum Satreskrim Polres Jember, Ibda Andri Yuni Prasetyo membenarkan adanya dugaan penganiayaan tersebut. Polisi menerima informasi sekitar jam 1:30 dini hari, langsung melakukan penanganan, dan hingga saat ini penyidik masih mengumpulkan keterangan dari korban-korban dan saksi serta menelusuri identitas pihak yang terduga terlibat. Harus ditelusuri dan juga ditangkap ya Sobat K. Oknum-oknum demikian itu biasanya memang memilih korbannya itu secara acak, apalagi kalau berkelompok dan random gitu ya. Ini khawatirnya justru nanti sasarannya ke masyarakat yang lain, sehingga dari masyarakat juga harus tetap waspada, dan dari pihak kepolisian harus bisa memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku-pelakunya.
2: Headline News Metro TV di 102.9 FM K Radio.

0: Anda menyaksikan headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aktivitas gunung api sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih terus meningkat. Untuk memastikan keselamatan warga, Pemkab Karo akan mengevakuasi warga di dua desa yang masuk dalam kawasan zona merah gunung api sinabung. Status gunung api sinabung sudah ditingkatkan ke level 3 siaga. Dalam rapat diskusi penanganan bencana yang digelar pemerintah Kabupaten Karo di ruang rapat Matang Sitepu, kantor Bupati Karo, warga di dua desa yang masuk dalam kawasan zona merah Gunung Api Sinabung akan dievakuasi sementara. Dua desa yakni Desa Payung di Kecamatan Payung dan Desa Kuta Tengah di Kecamatan Simpang 4. Warga di dua desa ini nantinya akan ditempatkan sementara di lokasi zona aman dengan mendirikan posko dan tenda pengungsian sementara yang difasilitasi tim medis maupun dapur umum. Pemkab Karo juga akan menyediakan angkutan berupa bus maupun truk untuk mengevakuasi warga menjauh dari zona merah. Evakuasi dilaksanakan dengan bantuan TNI, Polri, dan instansi terkait.
1: Tetap ditetapkan adalah status 3 waspada, di mana hasil dari rapat koordinasi dihadapkan dengan zona yang terlarang. Ada kita putuskan yaitu dua desa, Desa Kuta Tengah dengan Desa Payung, yang perlu kita edukasi untuk melaksanakan evakuasi.
0: Pemirsa, demikian informasi dalam headline news kali ini, dan program Zona Bisnis akan kami lanjutkan kembali.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, ada yang unik nih, di mana di sebuah bengkel sederhana di daerah Gumitir, sekelompok pemuda ingin membuktikan satu hal, di mana keterbatasan ijazah bukan penghalang untuk melahirkan karya berkelas global. Nah, bagaimana mereka bisa jatuh bangun untuk merintis itu semua dengan melakukannya bersungguh-sungguh? Dan tidak ada yang istimewa dari sudut bengkel berukuran 7x17 meter di tepi jalan nasional arah Gunung Gumitir, Desa Garahan, Kecamatan Silo Jember tersebut. Selain bau khas logam panas berpadu dengan debu dempul yang berterbangan, selebihnya juga ada anak-anak muda yang bekerja keras, yang dimana mereka tidak menutup untuk berkarya di sebuah bengkel tersebut. Di dalam bengkel sederhana ini, puluhan pasang tangan cekatan tampak sibuk untuk memotong plat baja, membengkokkan stainless, hingga menghaluskan lekukan spekbor atau fender dan bumper mobil niaga. Sekilas, pemandangan ini nampaknya seperti bengkel biasa di lintas Jember Banyuwangi. Tetapi siapa sangka Sobat K, karya estetis pelindung bodi pickup Mitsubishi L300, Isuzu Traga, Daihatsu Grand Max hingga Suzuki Carry dan Futura yang diproduksi di sini telah melanglang buana menembus pasar luar pulau hingga mancanegara seperti Batam, Sumatera, Maluku, Malaysia, Brunei Darussalam hingga Singapura. Lebih mengagumkan lagi, di balik produk yang memiliki presisi tinggi, ada sebagian besar tenaga kerjanya adalah anak-anak muda lokal yang tidak sempat melanjutkan pendidikan dan hanya mengantongi ijazah SMP. Sosok di balik geliat industri kreatif desa ini adalah Alifi Septiawan, 36 tahun, pria yang dengan 4 orang anak ini membagi bengkelnya menjadi 2 lokasi. Di bengkel yang berlokasi di pinggir jalan nasional, diperuntukkan bagi anak-anak muda energik yang fokus pada perakitan variasi bodi dan pengelasan. Sementara, bengkel keduanya di bawah dihuni para pekerja dewasa yang mematangkan proses dempul serta finishing. Jadi totalnya ada 21 karyawan, mayoritas anak-anak muda sekitar rata-rata lulusan SMP 3 Silo yang tidak lanjut sekolah. Kesuksesan Alifi ini memberdayakan para pemuda putus sekolah bukanlah cerita instan ya. Lulusan SMP 3 Silo ini paham betul getirnya hidup tanpa modal ijazah. Nah, karena dia lulusan mekanik dan juga berprofesi sebagai sopir trayek ya ayahnya, ini akhirnya sekaligus menjadi perantara jual beli mobil bekas, yang dimana Alifi memilih untuk meniti jalannya sendiri dari bawah. Di tahun 2008 sampai 2009, ia sempat bekerja banting tulang sebagai buruh terbang selama 3 tahun. Dan tidak berhenti di situ, pada tahun 2010, ia bahkan sempat menyambung hidup dengan menjadi barang rongsokan selama setahun penuh dengan merantau ke Bali. Keahlian otodidak ini menjadi titik balik pada tahun 2014. Ia memberanikan diri membuka bengkel las kecil di rumah bawah dan berkat ketekunan dan hasil pekerjaannya yang rapi, pesanan mulai mengalir deras. Hingga pada 2016, Alifi mampu memperluas usahanya dengan mendirikan bengkel baru di pinggir jalan raya nasional. Salah satu kunci sukses bengkel Alifi menembus pasar lintas batas ini adalah inovasi produksinya. Alifi merancang dan membuat mal serta alat cetakan sendiri untuk berbagi tipe kendaraan niaga, yang artinya para pemilik armada atau sopir truk tidak perlu repot membawa kendaraan mereka berhari-hari ke garahan. Mobil niaga mereka tetap bisa beroperasi mengangkut muatan di jalanan tanpa kehilangan pemasukan harian, sementara aksesoris dari bumper pesanannya dikerjakan presisi di bengkel Alifi. Pemasangan daring juga menjadi pintu gerbang bengkel Alifi dikenal luas. Meski begitu, berbisnis via dunia maya tentu memiliki suka dukanya sendiri. Ini menjadi hal yang sangat-sangat menginspirasi ya Sobat K, di mana anak-anak yang putus sekolah tidak juga putus semangat atau putus cita-cita. Mereka bisa untuk melakukan sesuai dengan passion mereka, cita-cita mereka, di mana ada gerai bengkel sederhana yang ternyata produknya bisa sampai ke luar negeri, justru dilakukan dan diproduksi oleh anak-anak yang putus sekolah. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa ya Sobat K. Ternyata kalau kita punya mimpi dan punya keinginan, kita bisa untuk mewujudkannya.
0: hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting.

0: The Chainsmoker and Coldplay dengan Something Just Like This baru saja diputarkan Sobat K di jam 10:30 siang, dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dinobatkan sebagai provinsi terbaik satu kategori pengolahan sampah dan lingkungan asri dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri RI yaitu Tito Karnavian kepada Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawangsa dalam acara yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center Badung pada Jumat 28 Agustus malam. Penilaian mencakup sejumlah aspek antara lain kinerja pengolahan sampah, kualitas lingkungan hidup, efektivitas program, serta inovasi daerah yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Atas penghargaan yang diraih, Pemprov Jatim mendapatkan bantuan pemerintah sebesar 2 miliar rupiah. Gubernur Kofifa menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini terlibat dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Jawa Timur. Ia juga menyebut penghargaan ini bukan semata-mata capaian pemerintah provinsi, melainkan buah dari kerjasama seluruh elemen masyarakat. Kofifah juga menyampaikan persoalan sampah merupakan tantangan yang membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Sampah tidak hanya cukup dikumpulkan dan diangkat, tetapi membutuhkan perubahan perilaku, sistem pengolahan yang baik, inovasi, serta solusi yang panjang. Pemprov Jatim lanjutnya terus mendorong berbagai gerakan kebersihan yang melibatkan pemerintah, Forkopimda, komunitas, aktivis lingkungan, dunia pendidikan hingga masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan KURF atau Aksi Bersih-Bersih Lingkungan yang secara rutin dilakukan di berbagai wilayah termasuk kawasan pantai dan sungai. Kofifah juga menilai gerakan tersebut memiliki makna lebih luas daripada sekedar membersihkan lingkungan. Kegiatan KURF menjadi bagian untuk membangun budaya gotong royong sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Di aksi tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Gerakan Indonesia Asri. Namun, Kofifah juga menegaskan, gerakan kebersihan tidak boleh berhenti pada kebijakan atau kegiatan bersih-bersih saja. Pengolahan sampah membutuhkan sistem yang mampu menangani sampah dari hulu hingga hilir dan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan maupun masyarakat. Untuk itu, Pemprov Jatim juga mendorong pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai salah satu solusi strategis dalam menghadapi persoalan sampah perkotaan. Pemprov Jatim telah melakukan perjanjian kerjasama proyek PSEL atau pengolahan sampah energi listrik bersama 7 bupati dan wali kota di kawasan Surabaya Raya dan Malang Raya, di mana kolaborasi tersebut diarahkan untuk membangun sistem pengolahan sampah yang lebih modern sekaligus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Kofifah juga menambahkan, pengembangan dari PSEL ini bukan hanya tentang mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir. Lebih dari itu, sampah diupayakan dapat ditransformasikan menjadi sumber energi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan. Sebagai salah satu bagian dari strategi tersebut, kapasitas awal PSEL Surabaya Raya direncanakan mencapai 1.100 ton sampah per hari. Kapasitas tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 yang mensyaratkan minimal 1.000 ton sampah per hari sebagai bahan baku operasional. Sementara, dalam arahannya Mendagri Tito Karnavian secara khusus menyampaikan selamat atas penghargaan yang diterima oleh masing-masing daerah, dan ia menekankan bahwa apresiasi ini merupakan bukti atas kepedulian, ketulusan, dan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Terkait dengan kategori pengolahan sampah dan lingkungan asri, ia menitikberatkan pada transformasi kebijakan dan strategi daerah terkait pengolahan sampah, baik yang sifatnya hilir, hulu, maupun hulu hilir.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

The Script Break Even baru saja diputarkan Sobat K menjelang di jam 11 dan kondisi cuaca seperti biasa. Sangat terik sekali ya. Kemarin malam Sobat K di jam sekitar kayaknya habis-habis maghrib gitu ya. Sedikit gerimis kalau di wilayah daerah Gunung Batu Sobat. Dan agak lumayan lama sih Sobat K, walaupun gerimisnya cuma setitik dua titik gitu ya. Rasanya kayak udah lama gak turun hujan gitu, rasanya kayak kangen. Tapi ternyata cuma gak sampai deras dan cuma gerimis-gerimis kecil aja. Di tempat kamu apakah sama Sobat K? Semalam sempat gerimis nih Sobat. Ya walaupun kita ada di puncak musim kemarau, tapi potensi hujan lokal masih ada ya Sobat. Dan sarannya kalau pas turun hujan, karena kita udah lama gak turun hujan nih, airnya ditampung ya Sobat K, kalaupun nanti turun hujan. Memang kita kondisi cuaca ini diperkirakan masih sangat kering Sobat, tapi kalaupun nanti turun hujan bisa ditampung, dimanfaatkan air hujannya, dan ini juga bisa membantu untuk masyarakat yang berada di wilayah rawan atau darurat air bersih. Ini bisa dilakukan. Ya semoga saja kita selalu diberi kemudahan ya Sobat K, untuk masyarakat yang berada di wilayah darurat air bersih, dari Pemkab maupun dari berbagai pihak selalu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak. Nah Sobat, menjelang di jam 11 dan sudah waktunya kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. 102.9 K-Radio. Polda Metro Jaya menetapkan 49 orang sebagai tersangka kerusuhan saat aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR MPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis 27 Agustus lalu. Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya menjelaskan, dari total tersangka tersebut sebanyak 44 orang dewasa ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Diretkrimum. 5 orang lainnya ini merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dan penanganannya dilakukan oleh Direktorat Reserse Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA serta Perlindungan

Perempuan dan Anak atau PPO. Penetapan tersangka ini merupakan bagian dari total 322 orang yang diamankan pada Kamis 27 Agustus lalu. Berdasarkan hasil verifikasi dan sinkronisasi data terbaru oleh penyidik, Budi menambahkan 273 orang sisanya sempat diamankan telah dipulangkan setelah melalui proses verifikasi dan pemeriksaan. Ia juga mengklarifikasi soal rincian 3 orang yang kedapatan membawa sajam. Keterangan tersebut merupakan uraian peran tersangka dalam penanganan perkara, bukan jumlah tersangka baru yang ditambahkan secara terpisah. Dengan demikian, data resmi terbaru yang mencapai penyidikan hingga saat ini adalah 49 orang tersangka dari total 322 orang yang diamankan. Dan sebelumnya, Polda Metro Jaya sempat menetapkan 45 orang sebagai tersangka terkait kerusuhan usai unjuk rasa di sekitar gedung DPR MPR pada Kamis 27 Agustus lalu. Iman Imanuddin, Direktur Research Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan, hasil pemeriksaan dan penyidikan memetakan para pelaku ke dalam 6 klaster peran. Ia merinci, klaster pertama merupakan kelompok anak di bawah umur, di bawah 18 tahun, sebanyak 153 orang yang telah diserahkan ke Subdit PPA dan TPPO di Reskrimum Polda Metro Jaya untuk pendalaman lanjutan. Klaster kedua meliputi 91 orang dewasa dalam kategori perusuh biasa. Klaster ketiga terdiri 71 orang yang diduga melakukan perusakan fasilitas umum dan penganiayaan pasca unjuk rasa, dengan 45 orang di antaranya berstatus tersangka. Klaster keempat mencakup 3 orang yang kedapatan membawa sajam saat kerusuhan, seluruhnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain keempat klaster tersebut, penyidik mendapati fakta umum adanya klaster kelima yang berperan sebagai penggerak dan penyandang dana, serta klaster keenam yang bertugas merekrut massa untuk menciptakan kerusuhan.

Your music. Masih informasi terkait dengan karhutla di Semeru, Sobat K. Update-nya, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Gunung Semeru terus meluas, mencapai 598 hektar pada Senin 31 Agustus kemarin. Dari Gata Subroto, Kepala Pelaksana atau Kalaksa BBBD Jawa Timur mengatakan, sampai hari ini titik api terpantau masih membara di wilayah B29 Desa Argosari dan Ranu Kembang Desa Ranupani, Kabupaten Lumajang. Sedangkan untuk area yang terbakar, terkonsentrasi di wilayah Gunung Kepolo, kawasan Jambangan, Hutan Po'o, dan jalur pendakian alternatif Ayak-Ayak. Untuk mencegah api agar tidak semakin meluas, tim gabungan berupaya membuat sekat bakar di beberapa titik wilayah yang terbakar. Selain itu, tim gabungan juga melaksanakan pemadaman darat di jalur pendakian Semeru antara pos 1 dan pos 2 sebagai upaya pengendalian titik api serta mencegah penyebaran kebakaran ke area sekitarnya. Sementara Dedi Gatot mengungkap, kendala yang dihadapi petugas di lapangan adalah lokasi objek yang terbakar berada di area tebing dengan sudut kemiringan yang terjal. Tidak hanya itu, kondisi angin kencang di kawasan Semeru juga menjadi faktor bara api merambat dengan cepat, di mana lokasi terbakar yang berada pada tebing dengan kemiringan yang sangat terjal, dengan api tertiup cukup kencang yang mengakibatkan kebakaran cepat merambat. Di sisi lain, Balai Besar Taman Nasional Tengger Semeru atau TNBTS menutup sementara seluruh aktivitas pendakian gunung mulai 26 Agustus 2026 sampai batas waktu yang belum ditentukan. Terutama dari BPBD Provinsi Jatim dan Kabupaten Lumajang ya, masih terus melakukan koordinasi dengan TNBTS dalam rangka percepatan penanganan kebakaran.

0: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ye, ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Dua atlet renang dari Hyperswimming Club Pamekasan berhasil meraih medali dalam kejuaraan Sidoarjo Aqualitic Challenge Series 3 yang digelar di kolam renang Gor Delta Sidoarjo. Dua atlet tersebut yakni Haura Agi Salvina dan Salwa Farhana Yakin yang sama-sama berhasil meraih juara 3 dan medali perunggu pada 50 meter gaya bebas sesuai kelompok umurnya. Pelatih kepala Hyperswimming Club Pamekasan, Isnan Bahtiar Rifdi, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari latihan rutin yang dijalani para atlet.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Radio Rasika FM Semarang, saya Doni Azhar. Kodam 4 Diponegoro meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Sejumlah babinsa diterjunkan untuk memantau kawasan hutan dan lahan rawan kebakaran, terutama yang berdekatan dengan permukiman. Panglima Kodam 4 Diponegoro, Mayjen TNI Ahirudin Darojat, mengatakan pencegahan juga dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan atau membakar sampah sembarangan. Penguatan patroli dan deteksi dini dilakukan bersama BPBD, Polri, Perhutani, agar titik api bisa segera dikendalikan sebelum meluas.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Bencana kekeringan masih mengancam belasan ribu kepala keluarga di Bojonegoro. Merespon krisis air bersih, BPBD Bojonegoro sudah mendistribusikan pasokan air bersih hingga menembus angka 1,5 juta liter. Kepala Pelaksana BPBD Bojonegoro Heru Wicaksi bilang, hingga 31 Agustus, sebanyak 311 armada tangki telah didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan harian warga di 30 desa yang tersebar di 13 kecamatan terdampak. Dikatakan, dampak kemarau panjang ini sedikitnya ada 23.088 kepala keluarga dan dari jumlah tersebut, sebanyak 5.529 kakak masuk dalam kategori terdampak langsung, sementara 17.559 kakak lainnya berada dalam status terancam krisis air bersih.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Satu single dari Suara Kayu featuring dengan Feby Putri kembali pulang sekaligus menjadi lagu penutup di Kayak Perspektif siang hari ini. Nanti Kayak Perspektif lanjut lagi ya sobat di jam 2 sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Jadi stay tune terus di 102,9 Kayak Radio. Raffiana pamitnya sobat Kayak, selamat siang.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: knowledge.
1: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K Radio.

0: Radio. K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Sobat K, ini kita baru saja ya memasuki bulan yang baru, di bulan September begitu. Harapannya memang di bulan ini ya, di bulan yang baru ini kita lebih semangat lagi. Karena kalau dari pepatah Yunani kuno pernah berkata begitu Sobat K, mensana in corpore sano, yaitu semangatlah kamu di bulan September, karena sehabis bulan September adalah bulan Oktober.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, memasuki bulan yang baru ini ya, harapannya memang kita tuh kayak yang tadi Eri sampaikan, bahwa kita punya semangat yang baru, kita punya keinginan-keinginan yang memang semoga harus bisa tercapai. Namun terkadang keinginan-keinginan itu sedikit tergeserkan karena banyak mungkin ya, atau ada beberapa hal-hal yang mempengaruhi mood kita, mempengaruhi pikiran kita, apalagi indeks ekonomi Sobat K. Nah, ngomong-ngomong soal ekonomi pada hari ini ya, ini juga ada kaitannya dengan informasi yang sebentar lagi Eri sampaikan mengenai per hari ini harga BBM non-subsidi itu naik Sobat K. Nah, harga BBM non-subsidi seperti Pertamina Dex Lite dan Pertamina Dex serta Pertamina Turbo kembali naik sejak hari ini Sobat K, 1 September 2026. Dex Lite yang sebelumnya Rp19.700 per liter menjadi Rp23.700 per liter. Adapun Pertamina Dex naik dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter. Sementara itu, Pertamax Turbo naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600. Sejauh ini, harga BBM bersubsidi yakni solar dan BBM berkompensasi yaitu Pertalite tidak berubah Sobat K. Selain itu, Pertamax yang juga produk non-subsidi tidak juga mengalami kenaikan harga. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa penyesuaian harga dilakukan dengan mengacu pada formula yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, penyesuaian harga juga mempertimbangkan sejumlah indikator seperti harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya. Namun, Kitty tidak menjawab saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan kenaikan harga dilakukan pada saat harga minyak dunia relatif lebih stabil. Kenaikan harga ini membuat kesenjangan harga BBM bersubsidi dan non-subsidi semakin lebar. Apalagi Sobat K, kebijakan subsidi pemerintah semakin ketat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin berat. Dalam rapat kerja Komisi 12 DPR dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, disepakati bahwa kuota BBM bersubsidi hanya naik tipis pada 2027. Menurut rencana, kuota solar 2027 hanya 19 juta kiloliter, sedangkan tahun 2026 kuota solar sebesar 18,36 juta kiloliter. Masalahnya nih Sobat K, dengan kenaikan harga bahan bakar diesel seri Dex sebelum ini, banyak warga yang beralih ke solar bersubsidi. Konsumsi solar pun terus naik dari 50.624 kiloliter per hari pada awal 2026 kemarin menjadi 50.745 kiloliter per hari setelah kenaikan seri Dex pada 18 April 2026. Konsumsi juga terus meningkat setelah penyesuaian harga seri Dex pada 4 Mei 2026 menjadi 52.685 kiloliter per hari. Nah ini, ya gimana ya? Ya patut menjadi pertanyaan juga sih Sobat K ya, ketika memang saat ini harga minyak dunia sudah mulai relatif lebih stabil daripada beberapa waktu yang lalu, apalagi beberapa waktu yang lalu mungkin karena juga terpengaruh oleh situasi kondisi dan geopolitik di Timur Tengah ya saat itu Sobat K, yang mempengaruhi harga minyak dunia. Namun saat ini sudah mulai relatif lebih stabil, ini justru pemerintah malah menaikkan harga BBM non subsidi Sobat K. Nah, barangkali kamu memiliki pendapat mengenai hal tersebut, boleh banget untuk kamu share pendapatmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Sobat K, mengenai kenaikan harga BBM ya, BBM non subsidi yang per hari ini sudah mulai ada beberapa BBM non subsidi yang sudah mulai naik ya Sobat K. Ini juga disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang memastikan bahwa harga bahan bakar minyak untuk BBM yang subsidi tidak akan mengalami kenaikan setidaknya hingga Desember 2026. Bahlil mengatakan bahwa keputusan tersebut diambil pemerintah dengan tetap mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar global, Sobat K. Karena kenaikan harga minyak internasional sempat berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Meski terjadi peningkatan permintaan terhadap BBM subsidi, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi setidaknya hingga akhir tahun 2026. Namun, seperti yang sudah Eri sampaikan di awal tadi bahwa kebijakannya ini berbeda untuk BBM non subsidi Sobat K. Bahlil menyebut bahwa penyesuaian harga BBM non subsidi tetap mengikuti mekanisme pasar dan perkembangan harga minyak dunia. Nah, ini setidaknya buat kaum-kaum kayak Eri gini ya, ini yang masih merintis segalanya begitu. Ini belum naiknya harga BBM subsidi ini patut juga untuk disyukuri ya untuk sementara ini. Tapi kan kita juga tidak tahu ya, bisa jadi barangkali 2 bulan ke depan atau sebulan ke depan harganya malah ikut naik juga. Itu kan PR juga buat kita Sobat K. Nah, barangkali kamu juga punya keresahan nih mengenai naiknya BBM non subsidi ya. Barangkali kamu juga memiliki keresahan mengenai hal tersebut, atau kamu juga memiliki pandangan seharusnya pemerintah itu bisa begini, karena harga minyak dunia ini kan lagi stabil nih posisinya nih Sobat K. Jadi barangkali juga pemerintah harusnya bisa buat menjamin bahwa gak harus naikin harga, tapi bisa buat, ya menurutmu gimana? Boleh banget untuk kamu kirim ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

datang menemani aku. Yang kalau ditanya

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kabupaten Banyuwangi terus diperkuat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyuwangi bersama Pemkab Banyuwangi melibatkan 54 fasilitator pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Puluhan fasilitator tersebut disiapkan menjadi penggerak sekaligus perpanjangan tangan program P4GN di tengah masyarakat. Mereka diharapkan mampu memperluas edukasi, pencegahan, hingga akses layanan terkait narkotika di seluruh wilayah Banyuwangi. Sebanyak 54 fasilitator tersebut berasal dari berbagai unsur, yakni pemerintah kecamatan, Babin Kamtibmas, BNNK Banyuwangi, serta penggiat anti-narkoba.
2: Selamat sore kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo sore ini membawa kabar. Ikatan Perahu Pasir Putih Kabupaten Situbondo menggelar lomba perahu layar di kawasan wisata Bahari Pasir Putih. Sejumlah perahu layar beradu kecepatan ke tengah laut. Perahu dengan layar warna-warni itu melakukan atraksi di tengah laut dan mencuri perhatian wisatawan yang datang ke Pasir Putih. Selain lomba perahu layar, juga berlangsung lomba ayam sap-sap. Ayam dibawa ke laut menggunakan perahu sejauh sekitar 150 meter. Kemudian ayam dilepas ke arah daratan, mirip ayam terbang. Ayam yang lebih dulu sampai daratan yang jadi pemenang. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Edi Wiono bilang, lomba perahu layar dan ayam sap-sap menjadi bagian dari melestarikan budaya lokal masyarakat pesisir, khususnya yang ada di kawasan wisata Bahari Pasir Putih.
3: Selamat sore kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Heli Suyanto promosikan wisata dan pertanian Kota Batu. Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto mempromosikan beragam potensi wisata dan pertanian Kota Batu melalui podcast Bang Syukur Mandar. Heli menyebut Kota Batu memiliki berbagai pilihan wisata, mulai dari wisata alam, wisata buatan, hingga kawasan pertanian dan hortikultura. Serta kekayaan pertanian seperti buah-buahan dan komoditas hortikultura juga menjadi bagian dari daya tarik wisata Kota Batu. Heli mengajak masyarakat dari berbagai daerah untuk berkunjung dan menikmati potensi Kota Batu yang lebih lama.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

102.9 K-Radio. Sobat K, setelah tadi kita ngomongin mengenai adanya kenaikan harga di BBM non-subsidi ya, Sobat K, per hari ini kenaikan harga BBM non subsidi per hari ini ya Sobat K, itu juga kalau ngomongin BBM gitu ya Sobat K, berarti kan memang itu adalah bahan bakar mesin. Nah, bahan bakar mesin itu berarti dia juga perlu yang namanya kendaraan.

0: Nah, fungsi dari kendaraan adalah untuk menggerakkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kok banyak nahnya? Ya intinya BBM itu adalah sesuatu yang bisa menggerakkan sesuatu lagi. Untuk menggerakkan sesuatu itu bisa nyampe ke sesuatu yang lain. Apa ya itu ya intinya. Ya. Nah, cuman kan kamu jadi bingung. Ya intinya si BBM itu memang perlu kendaraan begitu sobat kita untuk memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, perpindahan kita dari satu tempat ke tempat yang lain itu membutuhkan media yang lain yang adalah jalan, aspal, paving atau lain sebagainya ya sobat ki. Nah, kalau ngomongin masalah perpindahan kita dan ngomongin tentang media kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain adalah jalan. Beberapa waktu yang lalu Sobat K, ini kan sempat ada perbaikan di sekitar JPL 13 dan 32 di daerah Probolinggo Sobat K. Jadi barangkali kamu kemarin sempat untuk berpergian dari Jember ke arah Probolinggo atau setelah Probolinggo seperti Pasuruan, Malang dan lain sebagainya, mungkin kemarin juga sempat melewati adanya perbaikan jalan di sekitar JPL 13 dan JPL 32 Malasan. Ini kemarin sudah rampung Sobat K pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Nah, perbaikan tersebut dilakukan untuk mengembalikan kondisi dan posisi jalan rel agar memenuhi standar teknis. Pekerjaan berlangsung di tengah aktivitas perjalanan kereta api, sehingga pelaksanaannya menyesuaikan waktu yang tersedia di antara perjalanan kereta. Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan bahwa pekerjaan di kedua lokasi telah diselesaikan sesuai jadwal. Sejumlah pekerjaan dilakukan pada kedua lokasi tersebut, antara lain, pemasangan atau penggantian bantalan beton, penggantian rel pada area perlintasan, penataan posisi jalan rel melalui pekerjaan angkat listring, pengelasan sambungan rel, serta penstabilan geometri di jalan rel. Di JPL 13 Jorongan, pekerjaan juga mencakup pemasangan panel concrete level crossing atau CLC dan penyelesaian permukaan area perlintasan. Panel tersebut digunakan untuk membuat permukaan perlintasan lebih rata dan stabil. Sedangkan di JPL 32 Malasan, pekerjaan dilakukan dengan penyelesaian lapisan perkerasan aspal di area perlintasan. Cahyo juga menambahkan bahwa pelaksanaan pekerjaan menyesuaikan window time perjalanan kereta api. Waktu tersebut dimanfaatkan untuk mengerjakan bagian prasarana yang membutuhkan penanganan tanpa mengganggu perjalanan kereta. Nah, barangkali kamu hari ini atau besok atau weekend depan, pada weekend ini ya, akan melakukan berpergian dari Jember menuju ke arah Barat ya Sobat Kiai barangkali, atau kamu juga yang saat ini sedang mendengarkan Kiai Radio melalui live streaming yang sedang berada di luar area Jember akan melintasi daerah tersebut. Mulai kemarin ini jalanan sudah mulai lancar kembali, perbaikan sudah mulai selesai. Ini juga harapannya untuk kenyamanan para pengguna kereta api juga ya Sobat Kiai, karena ini juga bukan hanya untuk kenyamanan pelintas jalan raya, namun juga untuk kenyamanan para penumpang dari kendaraan kereta api, Sobat K.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat K, Eri mengingatkan bahwa pada hari ini, hari Selasa, tanggal 1 September 2026, waktu sholat asyar akan jatuh pada pukul 14:47 waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali kamu saat ini sedang berada dalam perjalanan, sedang bersiap-siap juga barangkali untuk melaksanakan ibadah sholat asyar, boleh banget untuk kamu menyegerakan agar supaya ibadah sholat asyar pada hari ini bisa untuk lebih tepat waktu sobat kita, dan semoga ibadah-ibadah kita itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk ibadah yang ikhlas.
2: Halo bro, Jember makin rame ya, tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
3: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
2: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
4: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
5: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
6: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
5: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
6: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
5: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
6: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
5: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
7: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Key Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Key Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Key, saat ini kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu Kantor Taman Nasional Meru Betiri di Jalan Sriwijaya, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, terbakar pada Senin malam kemarin karena diduga akibat korsleting listrik. Heri mengatakan, sebagai Kapolsek Sumbersari, Kompol Heri Supatmo, mengatakan bahwa polisi masih mendalami keterangan sejumlah pegawai TN Meru Betiri yang mengetahui awal terjadinya kebakaran di kantor tersebut. Personel kepolisian telah mengamankan lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Inafis Polres Jember juga diterjunkan untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Polisi memasang garis polisi di sejumlah ruangan yang terbakar untuk kepentingan penyelidikan. Heri mengatakan bahwa nilai kerugian akibat kebakaran masih dihitung oleh pihak TN Meru Betiri. Namun, hampir seluruh separuh bagian kantor terdampak dan tidak dapat digunakan akibat kebakaran. Kepala Balai Taman Nasional Meru Betiri, Wiwit Widodo, mengatakan bahwa pihaknya belum dapat memastikan total kerugian karena proses olah TKP masih berlangsung. Sejumlah kendaraan yang diparkir dan peralatan elektronik di ruangan yang terbakar sempat diselamatkan petugas ketika api belum membesar. Sebagian pegawai TN Meru Betiri juga bekerja dari rumah karena aliran listrik di kantor masih belum bisa digunakan.

Sobat Key, setelah tadi Eri menyampaikan informasi mengenai kantor TN Meru Betiri di Sumbersari yang terbakar tadi malam, ini juga mengingatkan Eri mengenai apa yang terjadi kebakaran hutan dan lahan ya, yang saat ini juga masih dalam penanganan Sobat Key. Nah, ini tercatat bahwa 9 taman nasional di Indonesia ditutup sementara akibat kebakaran hutan Sobat Key. Nah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Senin 31 Agustus kemarin mengatakan bahwa kebakaran di taman-taman nasional tersebut telah menambah beban upaya pemadaman yang tengah berlangsung di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. 9 taman nasional yang sementara ditutup bagi pengunjung adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera, Taman Nasional Gunung Ciremai di Jawa Barat, Taman Nasional Tambora di Nusa Tenggara Barat, Taman Nasional Manusela di Maluku. Kemudian Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat. Selain itu juga ada Taman Nasional Gunung Leser di Aceh dan Sumatera Utara, serta sejumlah jalur di Taman Nasional Lorenz di Papua. Pendakian terbatas di zona aman yang telah ditetapkan juga diberlakukan di Taman Nasional Gunung Rinjani di Lombok, Taman Nasional Gunung Merbabu di Jawa Tengah, Suaka Marga Satwa Dataran Tinggi Hiang di Jawa Timur, dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat. Raja Juli juga mengatakan bahwa langkah pencegahan demi keselamatan tersebut diambil agar sumber daya pemadaman tetap difokuskan pada wilayah prioritas, menyusul kebakaran di sejumlah taman nasional yang membutuhkan dukungan tambahan untuk pemadaman Sobat Key. Raja Juli juga menyinggung mengenai insiden pekan lalu, sekitar 170 pendaki terjebak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akibat kebakaran hutan berhasil dievakuasi. Sebelumnya, pada Agustus kemarin, kebakaran di Taman Nasional yang sama berlangsung hampir sepekan dan menghanguskan sekitar 550 hektar lahan menurut laporan BBC. Ia juga tidak menyebutkan bahwa sampai kapan penutupan tersebut akan berlangsung. Nah, ini memang sepertinya kemarin juga Indonesia juga mendapatkan bantuan ya Sobat Key dari otoritas pemerintah Jepang dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Semoga memang penanganan ini dapat untuk segera teratasi agar dampak-dampak yang merugikan ini juga segera untuk ditangani Sobat Key.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9 K Radio. K Radio.

0: Sobat GI, masih mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan ya. Ini penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia menetapkan 17 tersangka baru dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di sejumlah titik di Sumatera dan Kalimantan sejak Februari 2026. Penambahan jumlah tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan dari penyidikan sebelumnya. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Muhammad Irhamni, menyatakan bahwa total tersangka saat ini berjumlah 89 orang, Sobat G. Menurut Irhamni, peningkatan jumlah tersangka tersebut adalah hasil penguatan penanganan kasus oleh tim di lapangan. Irhamni mengatakan bahwa seluruh tersangka berstatus perorangan, namun penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya keterlibatan korporasi di balik aksi pembakaran hutan dan lahan. Polisi juga memastikan pengusutan kasus tidak akan berhenti di pelaku individu. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 72 tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di 9 daerah. Kesembilan wilayah itu meliputi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Penyidik menduga bahwa para pelaku memilih untuk membuka lahan dengan membakar dibanding menggunakan alat berat agar bisa memangkas biaya. Sebagian besar tersangka merupakan petani atau pekerja serabutan yang membuka lahan untuk berladang maupun menanam sawit. Namun Bareskrim Polri masih menyelidiki apakah mereka bertindak sendiri atau mendapat perintah dan pendanaan dari pihak yang lain. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyatakan bahwa pihaknya telah memetakan 42 perusahaan di Pulau Kalimantan yang diduga memicu kebakaran. Menurut Jumhur, belasan korporasi diantaranya bahkan terindikasi kuat melakukan pelanggaran nih Sobat Ki. Jumhur juga mengatakan bahwa kementeriannya akan berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menangani dugaan tindak pidana yang dilakukan para pelaku pembakaran. Selain itu, akan ada proses administratif yang diterapkan kepada korporasi yang melanggar ketentuan. Jumhur juga memastikan akan memberikan sanksi denda dalam jumlah besar bagi korporasi pelaku pembakaran. Nah, ini memang kita juga tidak bisa untuk hanya menyudutkan orang-orang yang membakar, Sobat Ki, dalam artian dalam penanganan kasus ini juga untuk kepolisian agar tidak hanya pelaku-pelaku yang ada di lapangan saja yang dicoba untuk diamankan, tapi juga pelaku-pelaku dari korporasi ini juga harus mendapatkan perhatian agar supaya kejadian-kejadian serupa ini juga tidak terjadi di kemudian hari yang juga dilakukan atau mendapat dukungan atau suruhan dari korporasi-korporasi tersebut. Nah, karena memang apabila ini dibiarkan dan dalam penegakan hukumnya memang cukup tidak tegas, ini juga menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa pembakaran hutan dan lahan itu tidak akan berdampak sebegitu besar terhadap dirinya karena sanksinya mungkin barangkali tidak terlalu berat atau dendanya juga tidak terlalu berat. Jadi anggapan dari mungkin bisa jadi anggapan di masyarakat bahwa pembakaran hutan dan lahan itu tidak akan menimbulkan sanksi pidana yang berat, Sobat Ki.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Hehehe, iya. Sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea jus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea jus lemon.
6: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
6: Mau melati.
5: Apel apel.
3: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
4: Asik. Wah.
3: Nah gimana, enak es tehnya?
6: Enak.
5: Mau dong.
6: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
3: Mau tea jus lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea jus.
5: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
7: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
9: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting.

0: Sobat Gey, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah harus terus bersiaga menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan menghadapi puncak El Nino pada September ini, termasuk dengan mengintensifkan operasi modifikasi cuaca di 6 provinsi prioritas. Dalam konferensi pers di Jakarta pada hari ini, Menhut Raja Juli Antoni mengatakan terjadi tren penurunan titik panas pada akhir Agustus di 6 provinsi prioritas. Meski pemerintah masih mengantisipasi potensi karhutla, mengingat periode puncak El Nino diperkirakan terjadi pada September. Kewaspadaan diperlukan, mengingat diperkirakan puncak fenomena iklim El Nino yang menyebabkan kekeringan ekstrim di Indonesia masih dapat terjadi hingga bulan September, Sobat Gey. Beberapa langkah yang akan diambil termasuk mengintensifkan OMC atau operasi modifikasi cuaca di 6 provinsi, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, ketika terdapat awan hujan yang bisa disemai. OMC itu dilakukan untuk membasahi lahan dan menjaga tinggi muka air tanah sebagai langkah menekan potensi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, perlu juga untuk terus dilakukan pembasahan lahan dan pemadaman via udara atau waterbombing dibantu oleh beberapa negara termasuk Jepang yang menyiapkan 3 helikopter untuk membantu operasi penanganan karhutla di Indonesia. Terus dilakukan juga upaya pencegahan dengan penanganan di darat terutama oleh Manggala Agni, Kemenhut yang sampai saat ini masih berupaya untuk melakukan pemadaman di sejumlah titik. Menhut juga memastikan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah sumur bor dan sekat kanal untuk memastikan kelembapan lahan gambut terus dilakukan. Dan juga telah dilakukan pula penambahan alat untuk petugas di lapangan.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Sobat KI masih membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan ya. Ini juga memang turut dipengaruhi oleh El Nino ya Sobat KI, karena memang ketika apalagi sudah memasuki masa puncak El Nino begitu, ini suhu menjadi panas dan banyak-banyak daun-daun kering begitu Sobat KI, sehingga sangat mudah untuk terbakar. Meskipun seperti tadi ya disampaikan bahwa memang ada sejumlah titik-titik yang sengaja untuk dibakar sebagai cara untuk membuka lahan ya, tapi kemudian situasi tersebut juga dipengaruhi oleh El Nino yang turut memperbesar

mulai meningkat di Indonesia dan diperkirakan semakin dipengaruhi oleh fenomena El Nino. CIMS juga mencatat kebakaran hutan musiman yang intens mulai terjadi di Indonesia pada akhir Juli. Situasi tersebut dinilai relatif normal, tetapi kebakaran yang terus terjadi dibandingkan tahun-tahun terakhir di tengah upaya kawasan untuk mengurangi pembakaran lahan pertanian dan kabut asap yang dihasilkannya. Musim kebakaran tahun ini diperkirakan menjadi lebih sulit karena kondisi positif El Nino yang kuat di kawasan Pasifik Ekuatorial. Fenomena tersebut kerap bertepatan dengan kondisi kering di kawasan Indonesia dan dapat diperkuat oleh Indian Ocean Dipole positif. Menurut CIMS, kemunculan Indian Ocean Dipole positif berlangsung bersamaan dengan perkembangan El Nino yang luar biasa. Meski demikian, kedua fenomena iklim tersebut juga dapat berkembang secara terpisah. Today.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Selamat sore, inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Anggi Hasibuan. Pemirsa, aktivitas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih terus meningkat. Pemkab Karo akan mengevakuasi warga di dua desa yang masuk dalam kawasan zona merah. Dua desa yang masuk dalam kawasan zona merah Gunung Api Sinabung adalah Desa Payung di Kecamatan Payung dan Desa Kuta Tengah di Kecamatan Simpang 4. Nantinya, mereka akan ditempatkan sementara di lokasi zona aman dengan mendirikan posko dan tenda pengungsian sementara yang difasilitasi tim medis maupun dapur umum. Pemkab Karo juga akan menyediakan angkutan berupa bus maupun truk untuk mengevakuasi warga agar menjauh dari zona merah. Saat ini status Gunung Api Sinabung sudah ditingkatkan ke level 3 siaga.
2: Tubuh gunung api itu masih ada getaran. Gunung Api Sinabung dinaikkan dari status waspada ke status siaga dengan rekomendasi radius 3 kilo masih tetap dan tambah sektoralnya 6 kilo ke arah sektor tenggara dan timur. Untuk masyarakat atau pengunjung wisata, kami masih menghimbau agar tidak masuk ke zona kita yang kita rekomendasikan, terutama zona-zona wisata yang dimana bisa terjadi erupsi sewaktu-waktu, dan ini menandakan bahwa aktivitas Gunung Api Sinabung hingga sampai saat ini terjadilah erupsinya.
1: Erupsi Gunung Sinabung berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Puluhan penerbangan dibatalkan dan sejumlah penerbangan lainnya terlambat. Dilansir dari unggahan resmi akun Instagram Kuala Namu, operasional dan sejumlah jadwal penerbangan di Bandara Kuala Namu mengalami penyesuaian akibat meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Sinabung. Para calon penumpang diimbau untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan ke maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandara. Penerbangan di Bandara Kuala Namu untuk sementara dinonaktifkan pada hari ini, Selasa 1 September pukul 10.25 hingga 12.45 waktu Indonesia Barat. Bergabung bersama kami ada Surya Dharma yang berada di Kuala Namu. Selamat sore, Surya. Bagaimana operasional bandara saat ini? Apakah terjadi penumpukan calon penumpang atau juga masih ada kemungkinan untuk ditutup kembali bandaranya?
3: Sore, Anggi Hasibuan. Di sini saya Surya Dharma.

0: laporkan, hingga sore hari ini masih terjadi penumpukan di sejumlah counter check-in yang ada di Bandara Internasional Kuala Namu. Dan dari informasi yang kita dapat sore ini, dari pihak Angkasa Pura Aviasi, dari data-data yang pihak maskapai, sudah bertambah lagi ada 51 penerbangan yang terdampak, yaitu 45 penerbangan itu dibatalkan, dan ada sekitar 6 yang reschedule. Inilah suasana di Bandara Kuala Namu di konter D dan konter C, terjadi penumpukan penumpang yang melakukan check-in, tapi pada dasarnya ratusan penumpang ataupun ribuan penumpang ini sudah ada sejak pagi mengantri untuk mengetahui penerbangan mereka ditunda atau dibatalkan. Anggi.
1: Oke, jadi saat ini posisinya untuk kita melihat visual Anda ya, ini para penumpang sedang berdiri di check-in counter begitu. Ini mereka sedang menunggu untuk kepastian keberangkatan atau tidak, atau memang ini sudah ada informasi bahwa penerbangan dibatalkan, atau misalnya masih ada kemungkinan bahwa penerbangan bisa dilanjutkan?
0: Ini rata-rata mereka menurut informasi yang dari PT Angkasa Pura Aviasi dapat kapan opsi dilakukan, tapi yang setahu saya ini operasional untuk seluruh maskapai ini dibatalkan untuk penerbangannya, dan hanya 6 maskapai reschedule sementara yang lain dibatalkan, Anggi, karena terdampak dari erupsi Gunung Sinabung.
1: Oke, Surya, apakah ada kompensasi untuk calon penumpang?
0: Anggi, sebagian maskapai sudah melaksanakan kompensasi seperti pemberian snack dan air minum, tapi itu yang sudah sekitar 4 jam menunggu. Kalau dia tadi baru counter check-in-nya pukul 1, mungkin belum ada kompensasi yang adalah faktor cuaca. Jadi rata-rata mungkin penumpang sudah memaklumi karena ini faktor cuaca dan merupakan faktor keselamatan bagi penumpang apabila ini dilanjutkan penerbangan. Anggi.
1: Oke, jadi saya konfirmasi ulang untuk sampai sore hari ini berarti tidak ada penerbangan ya dari dan juga menuju Kuala Namu, begitu ya?
0: Betul, Anggi. Sampai saat ini sudah ada 51 yang terdampak erupsi Gunung Sinabung, ada 45 penerbangan yang dibatalkan dan 6 yang reschedule untuk besok, Anggi.
1: Baik, Surya Dharma melaporkan dari Kuala Namu, Deli Serdang. Terima kasih. Dan demikianlah Headline News saat ini, pemirsa. Program Metro hari ini akan segera hadir dengan sejumlah informasi.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

102,9 FM, K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K masih membahas mengenai dampak dari kebakaran hutan dan lahan ya. Ini ada informasi bahwa tadi pagi karena jarak pandang yang terganggu akibat kabut asap, seorang pemotor di Banjar tewas usai menabrak truk, Sobat K. Kabut asap yang menyelimuti Jalan Gubernur Suparjo, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada Senin 31 Agustus 2026 mengganggu jarak pandang dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas nih Sobat K. Akibatnya seorang pemotor tewas setelah menabrak truk. Korban merupakan pria berinisial A berusia 31 tahun, warga Desa Pemurus, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar. Korban diduga tidak melihat truk yang melaju di depannya hingga akhirnya A menyeruduk kendaraan tersebut dari belakang. Kasat Lantas Polres Banjar, Ibtu Agung, membenarkan peristiwa tersebut. Usai kejadian, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ulin Banjarmasin. Kepala Seksi Humas Polres Banjar, AKP Alfian Nur, menghimbau setiap pengendara untuk perlu memperhatikan jarak pandang ketika kabut asap menyelimuti jalan raya. Saat kabut asap, kata dia, kerawanan kecelakaan cukup tinggi sebab pandangan pengendara sangat terbatas. Oleh karena itu, pengendara dihimbau untuk menyalakan lampu utama dan mengurangi kecepatan. Nah ini memang semoga penanganan lagi-lagi semoga penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang benar-benar cepat dan segera untuk bisa tertangani dengan baik agar supaya dampak-dampak yang merugikan, apalagi ini sudah memakan korban jiwa ya Sobat K, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

0: Sobat Ki masih membahas mengenai kebakaran hutan dan lahan ya. Ini juga mendapatkan satu statement yang cukup menggelitik ya menurut Eri, karena disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang mengatakan bahwa asap kebakaran lahan dan hutan tidak punya KTP Sobat Ki. Dia kemudian juga mengatakan bahwa dirinya menyoroti asap kebakaran hutan dan lahan di Sarawak, Malaysia yang juga bisa masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah akan terus berjuang untuk mencegah transboundary haze atau pencemaran kabut asap lintas batas terkait karhutla. Raja Juli juga mengatakan bahwa Indonesia bersama negara tetangga juga akan berjuang bersama terkait hal ini. Di kesempatan ini juga, Raja Juli mengingatkan soal perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan, Sobat Ki. Menurutnya, jajaran TNI dan Polri, Manggala Agni Kemenhut juga terus bekerja untuk melindungi masyarakat Indonesia di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, Menhut juga meminta dukungan masyarakat dan perusahaan agar mencegah potensi terjadinya karhutla.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
3: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
8: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
13: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
14: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
13: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
14: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
13: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
14: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
15: Aku Viva, murni, sehat, alami.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari KI Radio Jember bersama saya, Raviana. Sebanyak 179 koperasi baru berdiri di Kabupaten Jember dan mayoritas terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Program Makan Bergizi Gratis. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Jember, Sartini, mengatakan mayoritas koperasi tersebut merupakan koperasi konsumen yang berperan menyuplai bahan pangan untuk kebutuhan MBG. Menariknya, sebagian besar koperasi didirikan langsung melalui notaris tanpa melalui dinas koperasi. Sartini menilai kondisi ini perlu menjadi perhatian agar koperasi tidak hanya berdiri sebagai formalitas untuk memenuhi kebutuhan SPPG. Dinas Koperasi mendorong adanya sosialisasi sebelum koperasi didirikan, sehingga pengurus dan anggota memahami prinsip koperasi serta manfaatnya. Sartini juga menyoroti pola pendirian koperasi, karena banyak koperasi justru berdiri setelah SPPG terbentuk. Ia berharap koperasi benar-benar dikelola dari anggota, oleh anggota, dan keuntungan atau SHU dapat kembali kepada anggota.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Asisten 2 Seda Kota Malang, Dia Ayu Kusuma Dewi menyampaikan, penataan kawasan Jalan Muharto Kota Malang sudah masuk dalam rencana pemerintah Kota Malang. Menurutnya, saat ini pemerintah akan melakukan identifikasi awal terlebih dahulu, melihat beberapa bagian yang nanti akan masuk dalam penataan. Dia menjelaskan, salah satu yang direncanakan oleh pemerintah Kota Malang, menata PKL, terutama yang ada di ruang milik jalan sepanjang Jalan Muharto. Selain itu, pemerintah juga merencanakan akan melakukan penataan TPS liar yang biasanya ada di sekitar Jalan Muharto.
3: Kabar selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, program Kelurahan Bersih Narkoba, Kelurahan Bersinar sebagai bentuk peran pemerintah di tingkat kelurahan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi terus dilakukan dengan tidak hanya diikuti oleh warga umum namun juga kaum pelajar, mahasiswa hingga lulusan muda di lingkungan kecamatan. Dijelaskannya bahwa perlindungan terhadap generasi muda menjadi perhatian penting pemerintah. Bagus menambahkan, Kelurahan Bersinar adalah program strategis nasional yang dibentuk untuk menciptakan kawasan tingkat desa atau kelurahan yang memiliki ketahanan diri serta kepedulian tinggi terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN.
4: Kawan, dan terakhir untuk berita setengah 5 sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Kebun Binatang Surabaya KBS menambah koleksi satwa dari Jepang, 4 kura-kura Aldabra. Beratnya hampir 100 kg kawan, 1 jantan dan 3 betina. Kata Nurika Widiasanti, Direktur Operasional KBS, keempat kura-kura itu usianya sekitar 30 tahun, dikenal sebagai satu di antara spesies kura-kura darat terbesar dan terberat di dunia, dan bisa hidup 100 tahun lebih. Kedatangan kura-kura Aldabra dari Jepang memperkuat kerjasama internasional KBS dalam bidang konservasi, pengelolaan, dan edukasi satwa.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Alidavi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Kalau ngomongin mengenai traffic ya Sobat K, kalau Eri lihat dari citra satelit, ini saat ini terpantau di jalan PBU Sudirman yang dari arah Alun-Alun yang menuju ke arah Patrang. Ini di perempatan SMP 2. Di perempatan lampu merah SMP 2 ini terpantau warnanya, kalau dari Alun-Alun ini warnanya orange Sobat K. Barangkali saat ini sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya, karena mengingat pada jam ini 16 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat, ini sudah memasuki jam lepas pulang kantor Sobat G. Sedangkan dari arah Patrang yang menuju ke arah Alun-Alun di jalan PBU Sudirman ini juga terpantau warnanya merah. Nah sedangkan kalau dari jembatan Semanggi yang menuju ke arah jalan PBU Sudirman ini terpantau warnanya kuning Sobat G. Barangkali juga mulai ada sedikit kepadatan juga ya kalau dari arah jembatan Semanggi. Sedangkan kalau dari area sekitar lampu merah jembatan Geladak Kembar, ini kalau Eri lihat di jalan Legend Suprapto yang menuju ke arah jalan Panjaitan Sobat K, ini terpantau juga di lampu merah terpantau warnanya merah. Ini juga ada beberapa titik di belakang lampu merah itu di jalan Legend Suprapto yang terpantau warnanya kuning Sobat K. Nah ini sedangkan kalau dari arah Alun-Alun di jembatan Geladak Kembar ini terpantau warnanya orange. Barangkali juga di lampu merah tersebut saat ini juga mulai ada peningkatan volume kendaraan, pun itu juga terjadi di jalan Panjaitan yang menuju ke arah jalan Legend Suprapto ataupun yang menuju ke arah jembatan Geladak Kembar, ini warnanya juga merah dan kuning Sobat G. Nah barangkali kamu saat ini sedang berada di dua kawasan tersebut yang Eri sampaikan, atau saat ini kamu sedang dalam perjalanan, boleh banget untuk kamu share informasi real time-nya mengenai lalu lintas dan cuaca di sekitar ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

Sobat Ki, kalau dari tadi Eri sudah membahas ya mengenai kebakaran hutan dan lahan yang juga mendapatkan perhatian khususnya dari kementerian terkait ya, itu juga tidak lepas dari bagaimana pada akhirnya masyarakat menilai bahwa apakah pemerintah di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto saat ini itu sudah bekerja dengan maksimal dan bekerja dengan keras atau tidak. Nah, ini mengenai hal tersebut, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Balkom Muhammad Kodari merespon sejumlah hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Sobat K. Ia menilai bahwa hasil survei dari sejumlah lembaga tersebut dapat menjadi pemicu bagi pemerintah untuk bekerja lebih keras demi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kodari seusai menghadiri acara forum koordinasi badan koordinasi hubungan masyarakat di Geraha Marinir Panti Perwira Jakarta Pusat pada Selasa 1 September 2026. Kodari menerangkan bahwa pemerintah juga telah melakukan koordinasi untuk memaksimalkan peran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam komunikasi publik. Selain itu juga, kementerian dan lembaga nantinya akan menggelar konferensi pers untuk menjelaskan program-program strategis pemerintah, Sobat K. Pihaknya juga mendorong kementerian dan lembaga agar dapat memberikan informasi kepada publik secara mudah terkait program pemerintah. Sebelumnya, sebagai informasi bagi kamu Sobat K, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka per bulan Agustus 2026 menurut survei Poltreking Indonesia menyentuh angka 55,1%. Sementara itu, responden yang merasa kurang puas dan tidak puas mengalami kenaikan menjadi 40,2%. Meski mayoritas responden menyatakan puas, namun secara tren angka kepuasan tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan survei sebelumnya. Hanta mengatakan pada survei Oktober 2025 lalu, kepuasan Prabowo-Gibran berada di angka 78%, Sobat G. Kemudian pada Maret 2026, kepuasan terhadap Prabowo-Gibran berada di angka 74%. Nah, apakah kamu sepakat, Sobat G, dengan hasil survei yang disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari tersebut? Atau barangkali kamu juga memiliki pandangan mengenai hal tersebut? Boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811-378-1029. Cover my tracks, I can't bear.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K mengingatkan untuk kamu bahwa pada hari ini 1 September 2026 waktu sholat maghrib akan jatuh pada pukul 17.26 waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali kamu saat ini sedang berada dalam perjalanan, hendaknya juga mencari masjid atau tempat ibadah terdekat agar supaya maghrib yang waktunya cukup singkat ini dapat kita maksimalkan untuk beribadah Sobat K. Dan barangkali kamu juga saat ini sedang berada di rumah atau sedang lumayan agak senggang, barangkali juga segera untuk bersiap karena pada saat ini jam sudah menunjukkan pukul 17.18 waktu Indonesia Barat.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sholat Maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat Maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat Maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Maghrib berikut ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai cuaca atau traffic di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 08113781029.
0: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kay, kali ini kita beralih informasi mengenai rapat paripurna DPR yang menyetujui Destri Damayanti sebagai Gubernur BI yang baru. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menyetujui Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk memimpin Bank Sentral. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI keempat masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara 2 Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta pada Selasa 1 September 2026. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI bersama Wakil Ketua DPR RI masing-masing Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Samsurizal, dan Sari Yuliati. Sidang digelar setelah rapat paripurna khusus dalam rangka memperingati HUT ke-81 DPR RI. Dalam pembukaan sidang, Puan menyatakan rapat paripurna DPR RI keempat masa persidangan 1 tahun sidang 2026 resmi dimulai dan terbuka untuk umum. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan Komisi 11 DPR RI mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Destri Damayanti serta sejumlah calon pejabat Bank Indonesia. Laporan tersebut disampaikan Muhammad Misbahun sebagai Ketua Komisi 11 DPR RI. Setelah laporan disampaikan, Puan meminta persetujuan seluruh anggota DPR yang hadir mengenai hasil uji kelayakan terhadap para calon pejabat Bank Indonesia. Hal itu disampaikan Puan, kemudian juga mendapatkan respon dari anggota DPR yang hadir yang menjawab setuju, yang kemudian persetujuan tersebut disahkan dengan ketukan palu oleh Puan Maharani. Selain Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, DPR juga menyetujui Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2026-2031.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, masih seputaran informasi bahwa Destri Damayanti saat ini telah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia yang baru ya. Ini juga beliau menyampaikan bahwa akan melakukan dan mengupayakan stabilitas akan tetap menjadi prioritas dari Bank Indonesia setelah dirinya ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031. Di tengah serba ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi, stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi dinilai menjadi fondasi penting sebelum mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, Sobat K. Destri mengatakan bahwa arah kebijakan Bank Indonesia ke depan pada dasarnya akan melanjutkan kebijakan yang dinilai baik dari kepemimpinan sebelumnya. Namun, kebijakan Bank Sentral tetap akan disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kondisi global saat ini. Salah satu agenda yang akan menjadi perhatian Destri adalah memperkuat koordinasi antar kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah. Hal ini menjadi penting seiring dengan rencana pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Menurut Destri, Bank Indonesia akan memberikan dukungan sepanjang kebijakan tersebut tetap berjalan dalam kerangka stabilitas ekonomi.

Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Radio
1: 102.9 K-Radio, your life, your music. 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, Eri mengingatkan bahwa pada hari ini, tanggal 1 September 2026, waktu ibadah sholat isya akan jatuh pada pukul 18.36 waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali saat ini kamu sedang berada dalam perjalanan, hendaknya juga untuk mencari tempat ibadah masjid atau musola terdekat agar supaya ibadah kita dapat tepat waktu ya, karena sesuai pepatah dari Bulgaria pernah berkata begitu Sobat K, cepatlah untuk beribadah karena ibadah yang akan menuntunmu ke jalan kebenaran. Dan barangkali kamu saat ini sedang berada di rumah dan sedang bersantai, ada baiknya juga untuk segera bersiap-siap menunaikan ibadah sholat isya agar supaya ibadah kita juga lebih tepat waktu.
2: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
3: Eh, mau kemana?
2: Mau berangkat lah.
3: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
2: Iya, sorry ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
10: Aku Viva, murni, sehat, alami.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget, jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi.
15: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
14: Aman, yang penting.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, Semeli membawa kabar. Sebanyak 106 kejadian kebakaran tercatat terjadi di Kabupaten Pamekasan sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Zainuddin, Kasih Operasi dan Pengendalian Kebakaran Pamekasan mengatakan, kondisi musim kemarau yang disertai angin kencang menjadi salah satu faktor yang perlu diwaspadai masyarakat karena dapat mempercepat penyebaran api. Kebakaran paling banyak terjadi pada lahan ilalang dengan 32 kejadian, disusul lahan bambu sebanyak 31 kejadian.
2: Kabar selanjutnya kawan dari Rasika FM Semarang, saya Doni Azhar. Sekitar 20 paket proyek jalan di Jawa Tengah harus menjalani tender ulang pada tahun 2026. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro bilang sejumlah paket bahkan harus dilelang hingga 4-5 kali. Menurutnya, tender ulang terjadi karena sejumlah peserta tidak melengkapi persyaratan, bukan karena kenaikan harga material. Sejumlah paket itu ada di Sirampok Brebes dan di wilayah Solo. Meski beresiko mengurangi waktu pelaksanaan, Dinas PUPR Jawa Tengah memastikan proses lelang akan dipercepat agar pekerjaan tetap selesai sesuai target akhir tahun 2026.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Sampah plastik tidak hanya menjadi persoalan lingkungan bagi masyarakat Desa Tebon, Kecamatan Padangan. Melalui gerakan Sajak Sampah untuk Bayar Pajak, sampah plastik yang dikumpulkan warga dimanfaatkan sebagai sarana untuk membayar pajak. Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono saat melakukan kunjungan desa mengapresiasi inovasi warga Tebon. Dari 3 lokasi daur ulang sampah, warga setempat bisa membayar PBB dan mendapatkan tambahan penghasilan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai cuaca dan traffic di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, setelah tadi Eri menyampaikan informasi bahwa kini Gubernur Bank Indonesia dijabat oleh Ibu Destri Damayanti, yang tadi sempat Eri sampaikan ya bahwa dia dinyatakan sebagai Gubernur Bank Indonesia sebelum akhirnya DPR RI melangsungkan rapat kembali begitu. Nah, Sobat K. Nah, mengenai tadi juga berkenaan dengan rapat yang diselenggarakan oleh DPR RI, ini juga menjadi perhatian bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan komitmen DPR RI untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas kinerja agar keberadaan parlemen semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat paripurna khusus peringatan hari ulang tahun ke-81 DPR RI di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan di Jakarta pada hari ini, Selasa 1 September 2026. Dalam rapat tersebut, Puan menyampaikan pidato laporan kinerja DPR RI tahun sidang 2025-2026 sekaligus menjadi refleksi perjalanan 81 DPR dengan tema DPR RI Berdampak, Wujudkan Daulat Rakyat Melalui Parlemen Modern, Demokratis, dan Responsif. Puan mengatakan, di usia ke-81 bukan hanya sekedar angka, melainkan perjalanan panjang DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam mengawal demokrasi dan menjalankan kedaulatan rakyat. Menurutnya, demokrasi di Indonesia tidak boleh berhenti sebagai sebuah sistem yang hanya dijalankan secara prosedural. Demokrasi juga harus terus berkembang dan mampu menjawab perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat. Puan menekankan bahwa kedaulatan rakyat tidak cukup hanya dimaknai sebagai hak masyarakat untuk memilih dalam pemilu. Kedaulatan rakyat tersebut harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kebijakan negara yang mendengar aspirasi dan melindungi kepentingan masyarakat.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Sahabat dan meteorologi, klimatologi, dan geofisika mengungkap titik panas masih terpantau tinggi di sejumlah wilayah Kalimantan. Kondisi ini turut memperburuk kualitas udara dan menurunkan jarak pandang di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat hotspot terbanyak berada di Kalimantan Barat dengan 284 titik. Disusul Kalimantan Tengah sebanyak 261 titik dan Kalimantan Selatan 108 titik. BMKG juga mencatat peningkatan titik panas di Sumatera Selatan dan Jambi. Kondisi ini berdampak pada kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan yang masuk dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya. Terutama di wilayah Simpang, Kuburaya, dan Mentawai. Asap juga menyebabkan jarak pandang di sejumlah bandara turun hingga di bawah 1 km, sehingga berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan. Sebagai upaya penanganan kondisi ini, BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah. Pesawat disiagakan untuk melakukan patroli dan penyemaian awan apabila ditemukan kondisi awan yang memungkinkan.
2: Hotspot untuk tingkat kepercayaan tinggi itu yang terbanyak di Kalimantan Barat 284 titik, kemudian di Kalimantan Tengah 261 titik, Kalimantan Selatan 108 dan Sumatera Selatan 20 titik. Kemudian juga masih ada hotspot juga peningkatan di Sumatera Selatan dan di Jambi, dan juga ada asap juga lintas batas ke menuju Sarawak dan Sabah ya. Kemudian untuk kualitas udara ini di sebagian Sumatera dan Kalimantan pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Untuk yang terburuk, ya, kondisi berbahaya terpantau di Sintang, Kuburaya, dan Mempawah. Ya. Sedangkan untuk kategori tidak sehat itu di Pekanbaru, Talang Betutu, Palembang, Palangkaraya, dan Musi Dua Palembang. Itu yang tidak sehat.
1: Sementara itu di Bandara Internasional Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, pada sore tadi masih tertutup oleh kabut yang tebal. Kabut berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat. Sejak di udara, jarak pandang sudah terbatas sehingga tidak bisa melihat daratan. Bahkan pesawat yang seharusnya landing pada waktu yang ditentukan harus berputar-putar di udara sekitar 15 menit. Hal itu disebabkan karena harus menunggu giliran untuk landing sebab keterbatasan jarak pandang.
2: Terus memantau untuk visibility-nya dan beberapa juga terutama di Kalbar, Kalteng, Kaltara, Riau, dan Lampung. Ini juga kita terus pantau untuk jarak pandang di Bandara Haji Muhammad Siddiq, Sanggu, Supandio, Tabelian, Yufai Samaring, dan Tanjung Harapan itu di bawah 1 km. Ini menjadi tantangan karena penerbangan juga bisa terganggu apabila jarak pandangnya tidak memenuhi.
1: Demikian headline news untuk saat ini, pemirsa Prime Time News. Kami lanjutkan dengan informasi penasihat khusus Presiden Bidang Haji sekaligus Ex-Menteri Agama RI.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Sobat K, masih informasi mengenai pidato yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ya Sobat K. Ia juga menilai bahwa perkembangan teknologi digital dan keterbukaan informasi membuat hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat semakin dekat. Aspirasi masyarakat kini dapat disampaikan dengan cepat dan kinerja lembaga negara dapat dipantau secara lebih terbuka. Oleh karenanya, Puan menyebut DPR harus memiliki kemampuan untuk tidak hanya menyampaikan gagasan, namun juga mendengarkan berbagai pandangan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam kesempatan itu juga, Puan mengakui masih terdapat sejumlah ruang yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan tugas DPR baik dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan maupun diplomasi parlemen. Puan juga menegaskan bahwa DPR terbuka terhadap kritik dan masukan dari rakyat. Menurutnya, kritik tidak harus dianggap sebagai bentuk pertentangan, namun bagian dari proses demokrasi untuk memastikan DPR tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat. Ia juga menambahkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan atau komunikasi publik saja. Nah, Sobat K, gimana kamu dalam menilai apa yang disampaikan oleh Ketua DPR RI ya, Puan Maharani? Apakah memang DPR selama ini memang cukup mewakili kita sebagai masyarakat begitu, atau memang ada hal-hal tertentu yang mungkin barangkali juga bisa membuat kita cukup menaruh sedikit perhatian lebih ya terhadap salah satu lembaga negara ini? Karena memang karena DPR itu adalah perwakilan dari kita, ya seharusnya memang menginterpretasikan dan mewakili kita, suara-suara rakyat begitu ya Sobat K, agar sampai ke pemerintah dan akhirnya kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah itu memang memiliki keberpihakan kepada rakyat. Nah, barangkali kamu memiliki pendapat mengenai pidato Puan Maharani tersebut, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, kali ini kita beralih informasi mengenai yang kemarin sempat menjadi viral ya di media sosial mengenai aksi masyarakat Aliansi Masyarakat Padi Bersatu, maksud dari, atau AMPB, yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR yang menuntut, salah satu tuntutannya adalah segera disahkannya rancangan undang-undang perampasan aset, Sobat K. Nah, namun sampai saat ini draft RUU perampasan aset belum disebar ke publik, dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengungkapkan alasan kenapa draft rancangan undang-undang perampasan aset belum dapat dipublikasikan secara luas kepada publik. Ia menjelaskan bahwa DPR masih terus melalui sejumlah tahapan dalam membentuk undang-undang, salah satunya pembahasan daftar inventarisasi masalah. Lalu masih ada tahapan di tim perumus dan tim sinkronisasi, karena menurutnya membuka draft sebelum proses tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, apalagi ada banyak draft RUU yang beredar. DPR RI sebelumnya berjanji untuk segera menyelesaikan program atau proses pembahasan RUU perampasan aset paling lambat tanggal 15 Desember 2026. Hal itu menjadi kesepakatan usai audiensi pemimpinan DPR dengan masa Aliansi Masyarakat Padi Bersatu di Kompleks Parlemen pada Kamis 27 Agustus 2026. Tiga pimpinan yang hadir pada kesempatan itu yaitu Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustafa. Pada kesempatan tersebut, sebagai komitmen, pimpinan DPR yang hadir ikut menekan surat perjanjian siap mundur jika kesepakatan itu tidak terrealisasi. Namun di sisi lain, Komisi 3 DPR mengungkap daftar 13 jenis tindak pidana yang diatur dan bisa dikenai perampasan aset dalam rancangan undang-undang perampasan aset ini sudah bisa diketahui, Sobat K. Nah, barangkali kamu memiliki pendapat atau apakah memang ada hal-hal tertentu yang dilakukan oleh DPR ya, dalam artian apakah memang benar-benar untuk menjaga esensi dari draft rancangan undang-undang tersebut agar tidak terjadi multitafsir di masyarakat, atau barangkali Sobat K punya anggapan yang lain, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, sebentar lagi kita akan menyimak bersama informasi yang disampaikan melalui Hot News yang menyampaikan informasi mengenai Bupati Jember Muhammad Fawaid yang mengusulkan agar setiap anggota DPRD Jember memiliki staf ahli untuk memperkuat pelaksanaan fungsi legislatif. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
3: Hot News.
4: Bupati Jember, Muhammad Fawaid, mengusulkan agar setiap anggota DPRD Jember memiliki staf ahli untuk memperkuat pelaksanaan fungsi legislatif. Usulan ini disampaikan Gus Fawaid pada Selasa, 1 September 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas sekaligus mempercepat pembahasan anggaran daerah. Menurut Bupati, staf ahli dapat membantu anggota DPRD memahami berbagai kaidah dalam APBD, termasuk KUAPPAS, defisit, hingga silpa. Dengan pendampingan tersebut, anggota Dewan diharapkan lebih mudah memahami substansi anggaran dan menjalankan fungsi pengawasan atau controlling secara optimal. Gus Fawaid menilai keberadaan staf ahli juga dapat membuat pembahasan APBD lebih efektif karena anggota DPRD memiliki pendamping yang membantu menyiapkan dan menjadwalkan pembahasan KUAPPAS maupun RKA. Meski demikian, usulan tersebut belum bisa langsung diterapkan. Pemerintah Kabupaten Jember masih perlu mengajukannya kepada kementerian terkait untuk mendapatkan persetujuan. Gus Fawaid menyebut skema serupa telah diterapkan di kota Surabaya. Di sisi lain, Bupati mengapresiasi DPRD Jember yang telah melakukan pembahasan anggaran secara maraton, baik siang maupun malam. Ia menilai perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran merupakan dinamika yang sehat. Menurutnya, penguatan kapasitas anggota DPRD melalui staf ahli diharapkan dapat membantu proses pembahasan APBD semakin berkualitas, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5: Kita bisa wacanakan setiap anggota DPRD punya staf ahli, sehingga nanti beliau-beliau bisa menyampaikan fungsi-fungsinya secara lebih kuat lagi, mana waktunya komisi, mana waktunya banggar, mana waktunya apa yang disebut KUAPPAS, S-nya itu apakah intinya sementara, dan lain sebagainya. Karena memang kadang terjadi beberapa miss, contohnya tiba-tiba menyampaikan ada sebuah program yang disampaikan ke publik, padahal itu program masih sementara, dan itu kita ajukan ke DPRD biar terjadi diskusi.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif hari ini, Selasa 1 September 2026. Besok kita akan bertemu lagi pada program K Perspektif di jam yang sama. Menutup K Perspektif pada malam hari ini, akan ada satu informasi dari Hot News yang akan menyampaikan bahwa Kabupaten Jember saat ini menetapkan status siaga 1 kekeringan setelah musim kemarau berdampak pada sedikitnya 8 kecamatan dan lebih dari 1.000 kepala keluarga. Seperti apa informasinya, sekaligus menutup K Perspektif malam hari ini, saya Eri Ali Davi pamit, selamat malam.
0: Hot News.
2: Kabupaten Jember saat ini menetapkan status siaga 1 kekeringan setelah musim kemarau berdampak pada sedikitnya 8 kecamatan dan lebih dari 1.000 kepala keluarga. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, pada Selasa 1 September 2026 mengatakan, hingga saat ini BPBD telah mendistribusikan 507.500 liter air bersih melalui 103 kali pengiriman. Menurut Edi, distribusi air dilakukan secara bergilir berdasarkan hasil asesmen di lapangan. Pengiriman dapat dilakukan setiap 2, 3, hingga 4 hari sekali menyesuaikan kebutuhan warga terdampak. BPBD Jember mengerahkan 1 armada tangki kapasitas 5.000 liter ditambah masing-masing 1 armada dari BDAM, Dinas Perkim, dan PMI untuk mendukung penyaluran air bersih. Edi menjelaskan, kekeringan telah terjadi di sejumlah wilayah yang sebelumnya masuk zona merah maupun kuning berdasarkan pemetaan BMKG. 4 kecamatan zona merah yakni Kalisat, Rambi Buji, Patrang, dan Sumbersari telah terdampak kekeringan. Sementara dari zona kuning, Silo dan Pakusari juga mengalami kekeringan. Bahkan, kekeringan juga ditemukan di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, dan Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk yang sebelumnya masuk zona hijau. Khusus di Panduman, kekeringan dipengaruhi persoalan teknis seperti kebocoran jaringan pipa dan mesin pompa yang sempat mati. Setelah dilakukan perbaikan, distribusi air dihentikan dan 4 tandon BPBD ditarik. Edi menyebut, berdasarkan perkembangan cuaca, musim kemarau berpotensi berlangsung hingga September atau Oktober 2026. Selain kekeringan, BPBD juga menangani sejumlah kebakaran hutan dan lahan. Tercatat, 3 kawasan hutan dan 10 kawasan lahan telah ditangani akibat karhutla. BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan, terutama selama kondisi kemarau masih berlangsung.
3: Dari 8 kecamatan ini terdampak lebih dari 1.000 KK dan sudah kita distribusi sebanyak lebih kurang 507.500 liter air yang sudah kami distribusikan dalam 103 kali pengiriman. Sekali pengiriman itu terdiri dari 1 mobil tangki yang kapasitasnya 5.000 liter.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K.

0: knowledge.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
10: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
11: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
11: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
11: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
11: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
12: Aman, yang penting.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Apakah mungkin aku ini sudah gila? Belum bertemu tapi sudah jatuh cinta. Saat tak sengaja melihatmu di sampul majalah yang tak pernah terfikirkan untuk kubaca.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
9: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
8: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
9: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
8: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
9: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
10: Aku Viva, murni sehat alami.
11: Kepada para penumpang silahkan masuk.
12: Duh, rame banget, jadi enak deh.
13: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
13: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
14: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
13: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
14: Aman. Yang penting...

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. What's the trick? I wish I

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Hai, selamat pagi Sobat K. Seperti biasa, K Perspektif kembali menyapa kamu jam 6 pagi bersama dengan Raviana sampai jam 12 siang nanti. Gimana nih Sobat K, persiapan untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini sambil ditemani 102,9 K Radio? Semoga yang lagi siap-siap, lagi melakukan aktivitas, yang mau OTW juga berangkat di pagi hari ini, dipermudah ya Sobat K, biar lebih good mood dan biar lebih semangat sambil dengerin 102,9. Lagunya keren-keren juga. Jadi untuk kamu juga stay tune terus di 102,9 K Radio. Seperti biasa, kalau ada info-info penting share aja ke WhatsApp K Radio ya Sobat K, di 0811 378 1029. Mengawali di K Perspektif pagi hari ini, kuputarkan lagu dari Milky and David Guetta, Just the Way You Are.

Satu single dari Milky and David Guetta, Just the Way You Are, baru saja diputarkan ya Sobat Ki di pagi hari ini. Diputarkan yang happy-happy, biar kamu juga ikut happy nih Sobat Ki. Pagi hari ini gak terlalu dingin seperti biasanya, apa aku aja yang ngerasain ya Sobat Ki? Kayak gak terlalu dingin banget seperti di pekan-pekan kemarin. Mulai pekan ini kayaknya terasa lebih sedikit hangat gitu ya. Apa aku aja yang ngerasain ya? Apa semua juga ngerasain seperti itu nih Sobat Kay? Ya, di pagi harinya gak terlalu dingin banget gitu. Memang kita sudah masuk puncak musim kemarau ya Sobat di Kabupaten Jember. Dan diperkirakan memang sedikit agak panjang, berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kita juga harus siap-siap dengan antisipasi menjaga kesehatan tubuh kita dengan minum banyak air putih, kemudian juga gunakan sunscreen atau sunblock saat beraktivitas. Itu sangat penting sekali untuk menjaga hidrasi tubuh kamu. Apalagi potensi karhutla di Kabupaten Jember ini masih cukup tinggi ya Sobat K. Kita juga harus tetap waspada dan siaga. Sobat, untuk mengawali informasi pertama di pagi hari ini Sobat K, satu informasi dari Kabupaten Jember berikut ini. Good morning. Sound of Knowledge. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengusulkan agar setiap anggota DPR Jember memiliki staf ahli untuk memperkuat pelaksanaan fungsi legislatif. Usulan ini disampaikan Gus Fawaid pada Selasa 1 September kemarin sebagai upaya meningkatkan kualitas sekaligus mempercepat pembahasan anggaran daerah. Menurut Bupati, staf ahli ini dapat membantu anggota DPRD memahami berbagai kaidah dalam APBD, termasuk KUA PPAS, kemudian defisit hingga silpa. Dengan pendampingan tersebut, anggota Dewan diharapkan lebih mudah memahami substansi anggaran dan menjalankan fungsi pengawasan atau controlling secara optimal. Gus Fawaid juga menilai keberadaan staf ahli ini juga dapat membuat pembahasan APBD lebih efektif karena anggota DPRD memiliki pendamping yang membantu menyiapkan dan menjadwalkan pembahasan KUA PPAS maupun RKA. Meski demikian, usulan tersebut masih belum bisa langsung diterapkan. Pemerintah Kabupaten Jember masih perlu mengajukannya kepada kementerian terkait untuk mendapatkan persetujuan. Gus Fawaid juga menyebut skema serupa telah diterapkan di Kota Surabaya. Di sisi lain, Bupati mengapresiasi DPRD Jember yang telah melakukan pembahasan anggaran secara maraton, baik siang maupun malam. Sehingga ia menilai perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran merupakan dinamika yang sehat. Dan menurutnya, penguatan kapasitas anggota DPRD melalui staf ahli diharapkan dapat membuat proses pembahasan APBD semakin berkualitas, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Samuel Cipta Jagat Rasa. Baru saja diputarkan ya Sobat K, sudah menjelang di jam 6:30. Walaupun cerah tapi sebenarnya awannya sedikit cloudy ya Sobat, sedikit berawan gitu. Apakah sama seperti cuaca di wilayah kamu Sobat K dengan yang ada di wilayah lingkar kampus? Boleh untuk bantu update ya, bagaimana kondisi cuaca di pagi hari ini? Apa emang sedikit berawan atau sedikit mendung gitu? Boleh untuk share ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu ya Sobat, kita akan bergeser ke informasi berikutnya. Dari Satuan Research Narkoba Polres Jember, mengungkap 27 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat keras berbahaya dalam operasi Tumpas Semeru 2026, di mana operasi yang berlangsung selama 12 hari, 12 hingga 23 Agustus 2026, mengamankan 29 tersangka dengan 10 diantaranya merupakan residivis kasus serupa, dan 2 tersangka lainnya adalah perempuan. Dari Kapolres Jember AKBP Alaidin, dari pengungkapan tersebut, polisi menyita 458,8 gram sabu, kemudian 142 butir ekstasi dan sekitar 96.000 butir obat keras jenis trihexypenedil. Di mana polisi juga mengamankan 6 timbangan digital dan 32 telepon seluler yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkoba. Salah satu pengungkapan terbesar terjadi di Kecamatan Sumber Baru dengan barang bukti sabu seberat 195,45 gram dan kasus lainnya di Kecamatan Kaliwates mengamankan 71,16 gram sabu dan 122 butir ekstasi. Sementara di Kecamatan Patrang, polisi menyita 112,14 gram sabu dan 20 butir ekstasi yang diduga akan diedarkan hingga Bali. Alaidin juga mengungkap jaringan peredaran obat keras berbahaya jenis trihexypenedil. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 92.900 butir obat berlogo Y dan polisi juga melakukan pengembangan untuk mengungkap pemasok dari pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba tersebut. Lebih jauh, Alaidin juga menegaskan pemberantasan narkoba tidak hanya cukup melalui penegakan hukum, tetapi peran masyarakat dan orang tua dinilai penting dalam melakukan pengawasan serta memberikan edukasi kepada anak dan generasi muda mengenai bahaya narkoba sehingga dapat mencegah munculnya pelaku maupun korban baru. Karena kasus peredaran narkoba di Kabupaten Jember ini masih cukup tinggi, memang harus adanya sinergi antara penegak hukum, pemerintah maupun tokoh masyarakat dan orang tua. Ini sangat penting sekali karena kasus-kasus demikian ini rawan terjadi kepada anak-anak, apalagi yang masih di usia-usia remaja, menginjak dewasa yang masih belum cukup umur, tetapi keinginan tahuan mereka itu sangat tinggi, apalagi kalau tidak ada kontrol gitu ya di dalam lingkungan pertemanan mereka. Nah, ini sangat berbahaya sekali Sobat K. Jadi dengan banyaknya kasus demikian, kita juga harus bisa memberikan edukasi kepada anak-anak kita agar menjauhi narkoba maupun obat-obatan keras. Begitupun dengan penegak hukum yang benar-benar bisa untuk membasmi dan juga mencari dari peredar, pengedar dari obat-obatan ataupun narkoba sampai ke akar-akarnya. Ini sangat penting sekali Sobat K. Jadi bisa saling bersinergi ya antara orang tua, pemerintah maupun tokoh masyarakat. Ini bisa saling untuk menjalankan tugasnya masing-masing untuk bisa memberantas peredaran narkotika.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
9: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
10: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
12: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
10: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
12: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
10: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
12: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
10: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
12: Aman, yang penting.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 ke Radio Sobat K, masih bersama dengan Raviana di K Perspektif pagi hari ini. Dan sudah menjelang di jam 7 nih Sobat K, tapi kondisi traffic tidak terlalu ramai ya. Masih cukup lengang kondisinya, yang lagi perjalanan untuk melakukan aktivitas di pagi hari ini, hati-hati selalu Sobat K. Walaupun kondisi traffic tidak terlalu ramai atau padat, boleh untuk kabarkan ya Sobat K. Atau mungkin ada beberapa ruas yang pagi hari ini lagi macet atau numpuk banget atau ramai ya, boleh untuk share ke WhatsApp ke Radio di 0811 378 1029. Nah Sobat, sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi berikutnya. K Radio 102.9. K Radio, your life, your music. Sobat, Kabupaten Jember saat ini menetapkan status siaga 1 kekeringan setelah musim kemarau berdampak pada sedikitnya 8 kecamatan dan lebih dari 1.000 kepala keluarga. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo pada Selasa 1 September kemarin mengatakan, hingga saat ini BPBD telah mendistribusikan 507.000 liter air bersih melalui 103 kali pengiriman. Menurut Edi, distribusi air dilakukan secara bergilir berdasarkan hasil asesmen di lapangan. Pengiriman dapat dilakukan setiap 2, 3 hingga 4 hari sekali menyesuaikan kebutuhan warga terdampak. BPBD Jember mengerahkan satu armada tangki berkapasitas 5.000 liter ditambah masing-masing satu armada dari PDAM, Dinas Perkim, dan PMI untuk mendukung penyaluran air bersih. Edi juga menjelaskan kekeringan telah terjadi di sejumlah wilayah yang sebelumnya masuk zona merah maupun kuning berdasarkan pemetaan BMKG. 4 kecamatan zona merah yaitu Kalisat, Rambi Puji, Patrang, dan Sumbersari telah terdampak kekeringan, sementara dari zona kuning, Siloh dan Pakusari juga mengalami kekeringan. Bahkan kekeringan ini juga ditemukan di Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, dan Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk yang sebelumnya masuk zona hijau. Khusus di Panduman, kekeringan dipengaruhi persoalan teknis seperti kebocoran jaringan pipa dan mesin pompa yang sempat mati. Setelah dilakukan perbaikan, distribusi air dihentikan dan 4 tandon BPBD ditarik. Edi menyebut, berdasarkan perkembangan cuaca, musim kemarau berpotensi berlangsung hingga September atau Oktober 2026. Selain kekeringan, BPBD juga menangani sejumlah kebakaran hutan dan lahan. Tercatat 3 kawasan hutan dan 10 kawasan lahan telah ditangani akibat karhutlah. BPBD juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan, terutama selama kondisi kemarau masih berlangsung.

0: Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih barengan dengan Raviana. Di pagi hari ini Sobat K, nampaknya sudah mulai ada kepadatan di beberapa titik ruas jalan ya Sobat K. Seperti yang disampaikan oleh Sobat J, seperti biasa di depan SMPN 11 macet. Ini seperti yang foto dikirimkan oleh Sobat J, nampaknya dominasi oleh pengendara roda 2 maupun juga roda 4 ya, yang nampaknya sedikit merambat nih kalau perkiraan dari foto yang dikirimkan oleh Sobat J. Kondisinya memang lagi padat, apalagi kalau udah di jam-jam peak hour seperti ini ya Sobat J, lagi tinggi trafiknya, jadi lumayan padat kalau berada di titik-titik strategis, terutama yang mau berangkat sekolah ataupun berangkat kerja. Di depan SMPN 11 ya, yang nampaknya macet, jadi untuk kendaraan hati-hati, kurangi kecepatan ya, kayaknya sedikit merambat, dan yang penting tingkatkan kesabaran, karena udah di jam-jam sibuk, pasti masyarakat juga bergantian untuk segera sampai ke tempat tujuan, tapi juga harus tetap diperhatikan aturan berlalu lintas dan marka jalan ya Sobat K, jangan sampai melanggar. Terima kasih informasinya Sobat J, lancar selalu ya untuk segala aktivitasnya. Kemudian juga Sobat Indriana, ini juga memberikan informasinya di Jalan Mas Trip yang pagi hari ini juga lagi macet. Wah, dari foto yang dikirimkan memang lagi padat ya ini Sobat Indriana. Masyarakat banyak yang melakukan aktivitas, nampaknya juga lagi siap-siap untuk berangkat kerja yang di daerah Mas Trip. Ini juga diimbau untuk lebih berhati-hati. Mungkin biar nggak terlalu numpuk juga di Mas Trip, bisa untuk mencari rute lain ya, ataupun yang mau berangkat. Tapi kalau yang sudah sampai ke Mas Trip, lebih baik untuk selalu berhati-hati dan jaga jarak aman antar pengendara. Asalkan kalau macet itu jangan sampai asal nyerobot ya Sobat K. Kalau asal nyerobot ini yang akhirnya membuat traffic gak lancar dan justru bikin macet dan semakin tersendat. Jadi kalau macet itu memang harus antri ya Sobat K, dan sabar. Itu yang paling penting. Biasanya tuh ada petugas dari pihak kepolisian ya, kalau udah di jam-jam peak hour seperti ini, untuk mengatur arus lalu lintas. Nah, karena biasanya di titik-titik tersebut juga padat, jadi kita juga harus berhati-hati. Terima kasih informasinya Sobat Indriana yang memberikan update informasinya di pagi hari ini. Info-info lain masih ditunggu ya Sobat K, ke WhatsApp K Radio. Silahkan kirim aja langsung di 0811 378 1029. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
2: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
2: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: menyaksikan headline news pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, saya Glory Nata. Pemirsa, Gubernur Bank Indonesia terpilih Destri Damayanti menegaskan stabilitas akan tetap menjadi prioritas bank sentral. Di tengah tingginya ketidakpastian global, stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi dinilai menjadi kunci untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut usai rapat paripurna DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta pada Selasa 1 September kemarin. Destri menyebut kebijakan Bank Indonesia ke depan akan melanjutkan kebijakan yang dinilai baik dari kepemimpinan sebelumnya, namun tetap disesuaikan dengan perkembangan kondisi terkini. Destri juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal, terutama dalam mendukung rencana ekspansi pemerintah. Selain itu, Destri juga menyebut Bank Indonesia akan memperkuat kerjasama dengan pemerintah dan pelaku usaha, termasuk dalam mendorong transaksi menggunakan mata uang lokal atau local currency transaction.
1: Yang pasti kalau sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan kita lanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang.